0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan 8.8 minit pagi. Terima kasih semua yang masih terus setia bersama Melaka FM. Takkan di mana pun anda berada. Dan kita hari ni kan macam biasalah pukul 8 pagi. Kita nak sembang-sembang topik pagi kita ni kan sebenar dengan bulan kebangsaan ni. Macam mana agaknya kan. Kalau anda diminta menyebut satu perkara yang membuatkan anda bangga menjadi rakyat Malaysia. Apakah jawapan anda? Itu dia. Anda boleh telefon saya 282-4477-8433-77 ataupun boleh hantarkan di WhatsApp Melaka FM 010-806-1023 dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Di live TikTok Melaka FM saya tak kesorangan. Saya bersama dengan Kak Nap Pinky. Jadi kepada anda bolehlah sembang-sembang bersama dengan Kak Nap kan. Host kita untuk TikTok pagi ini. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio 1 Orang Melaka. Saya nantikan respon daripada anda semua. Melaka FM mempersonakan Jerung Merah Baby Acha terus menghiburkan anda di Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana pun anda berada.
1: Eh, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Baik, saya dah terima dah daripada rakan pendengar kita, Hetty. Katanya, Assalamualaikum Kak Nap dan juga Kak An. Waalaikumsalam. Katanya, selamat pagi. Pendapat saya, saya bangga jadi rakyat Malaysia sebab macam-macam perayaan kat Malaysia yang menggabungkan semua orang, tak kira India, Melayu, Cina dan sebagainya, dan ada kebudayaan yang pelbagai. Itu yang menyatukan kita semua, rakyat Malaysia, hidup Malaysia. Itu katanya. Kalau kan, itulah, kalau diminta menyebut satu perkara yang membuatkan kita bangga menjadi rakyat Malaysia, apa jawapan anda? Menurut Hetty, dia bangga menjadi rakyat Malaysia sebab perpaduan dan juga kepelbagaian kaum di negara kita. Dan kita ada juga pendengar kita daripada Encik Rahman, katanya, saya bangga dengan perpaduan rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, bila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung dan menghormati antara satu sama lain. Itulah keunikan negara kita. Betul kan? Bila raya tahun baru Cina, kita pergi raya, kita ada kawan kan yang Tionghoa kan, kita ada juga rakan-rakan kita yang menyambut Deepavali pun. Kita bila tiba perayaan Deepavali, apa kuih yang kita tak boleh nak lupa? Mestilah maruku kan. Dulu masa ada Poja, selalu Poja bawa maruku. Dan itu dia. Dan baik saudara, terus hantarkan kiriman anda ke Melaka FM 282-4477-284-3377. Boleh hubungi saya ataupun hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Jom kita dengarkan lagu ini, Aku Serius. Saya serius, tunggukan komen-komen daripada anda.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: yang jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ya, saya tengah sendu apa pula yang tiga Melaka FM mempersonakan. Baik, saudara, kita masih lagi dalam sembang pagi kita, kan? Pagi ini, saya nak tanyalah kepada anda semua, kan? Kalau diminta menyebut satu perkara yang membuatkan anda bangga menjadi rakyat Malaysia, apakah jawapan anda? Dan ada yang menghantarkan katanya, saya bangga sebab Malaysia aman, anak-anak boleh membesar dalam suasana yang selamat, boleh belajar dan mengajar cita-cita. Nikmat keamanan ni jangan kita ambil mudah. Itu kata Puan Siti dari Yasin. Terima kasih Puan Siti. Dan kita juga ada Encik Amir dari Alu Gajah. Katanya saya bangga dengan makanan Malaysia yang pelbagai. Ada nasi lemak, asam pedas Melaka, sate, roti canai, semuanya jadi identiti negara kita. Kawan-kawan dari luar negara pun selalu puji, ya, betul kan? Kan kalau datang Malaysia kita suruhlah dia makan, kan? Dia kata try nasi lemak. Dia pun cakap, wow, nasi lemak very good, kan? Kita suruh dia makan roti canai, dia pun cakap roti canai, macam tu kan, slang tu kena ada. Dan kita juga ada Cik Nurul dari Melimau, katanya bagi saya Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, ia lambang pengorbanan pejuang terdahulu. Sebab tu setiap kali bulan kebangsaan saya akan pasang bendera di rumah sebagai tanda cinta kepada negara. Betul tu kan, Jalur Gemilang tu kena jaga baik-baik kan. Kalau Jalur Gemilang yang lusur dekat rumah tu ada lagi, kata orang tu berkibar, turunkan, gantikan dengan Jalur Gemilang yang baru. Kita kena jaga identiti negara kita, lambang kemegahan negara kita. Baik, terus hantarkan kiriman anda ke 0108 806 1023. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan lagu ini pula, dinyanyikan semula oleh DJ Izzat. Kita dengar Izzat ni, dia memang menyanyi memanglah kan. Izzat kat mana sekarang?

KL. 102.2 di Gemlaka FM mempersonakan 9 minit lagi ke pukul 9 pagi. Dan saudara, sembang pagi kita perkara apa yang membuatkan anda bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan ada rakan kita ni di live TikTok Gemlaka FM, katanya namanya My Name Is Joe. Katanya kan selalu dalam TT turis selalu cakap yang baik-baik pasal Malaysia, terasa bangga. Wow. Ha, itu dia, betul lah kan? Kan kadang-kadang kita selalu dengar orang cakap lepas tu Malaysia good, Malaysia pula macam makanan pula, Malaysia good kan, bagus semua kan. Dan kita ada lagi rakan pendengar kita yang menghantarkan kirimannya, Hafiz daripada Aikeroh. Katanya, harapan saya sempena bulan kebangsaan ni, semoga kita semua lebih menjaga tutur kata, tak mudah menyebarkan berita palsu dan sentiasa mengutamakan perpaduan negara. Akan lebih kuat kalau rakyatnya saling menghormati, betul kan? Kalau kita sebagai rakyat Malaysia saling menjaga kan tutur kata kita, saling menjaga negara kita dan tidak mengeluarkan berita-berita yang palsu, berita-berita yang boleh menggugat keamanan, Malaysia akan terus maju dan terus harmoni, insyaAllah. Dan baik saudara, pukul 9 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan kiriman anda untuk topik Gegar Pagi kita hari ini. InsyaAllah kita akan sembang lagi pada hari esok. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, saya nak juga kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan satu majlis yang akan diadakan di negeri Melaka. Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, menyiasakan penglibatan kira-kira 6,000 peserta bagi memeriahkan perhimpunan dan perarakan Maulidur Rasul peringkat negeri Melaka 1448 Hijri 2026 Masihi pada 25 Ogos ini. Dan menurut Setiausaha MAIM Encik Saiful Fazli Muhammad, sambutan bertemakan Madani Dihayati Umah Diberkati itu akan dimulakan dengan perarakan dari Stadium Tun Fatimah Bukit Serindit ke Pusat Islam Melaka Bukit Pala bermula 7.30 pagi. Dan penyertaan masih dibuka sehingga 5 Ogos ini kepada Jabatan Agensi Kerajaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Persatuan serta orang awam yang ingin bersama-sama memeriahkan sambutan. Dan itu dia, jadi kepada anda nak ambil bahagian tu kan, nak ikut sama dalam perarakan, bolehlah dapatkan borang di Majlis Agama Islam Melaka, ataupun mungkin boleh muat turun di laman sesawang Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke masa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad, India untuk edisi 2030. Majlis penutup langsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

FM. Melaka FM mempersonakan. Terima kasih. Masih lagi terus setia bersama Melaka FM. Takkan di mana juga anda berada. Dan saudara, aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Dan menurut Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli, sehingga kini aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Terus setia bersama Melaka FM, hanya kamu Dato' M. Nasir menghiburkan anda di Melaka FM.

Putra. Ada yang suka lagu baru dan terkini? Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: RTM 102.3 Melaka FM mempersonakan saudara Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyeru anak Melaka, anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Dan beliau berkata menerusi gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya, perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri ini. Dan katanya kita mahu kejayaan yang diraih oleh seorang anak Melaka membuka jalan kepada kejayaan anak Melaka yang lain, sekaligus kembali menjadi kekuatan kepada negeri dan generasi akan datang. Itu dia. Jadi kepada anak-anak Melaka yang mungkin kan berada di luar negara, yang mendengarkan Melaka FM waktu ini, yang mencipta nama di luar negara, kan boleh sama-sama berkongsi kepakaran anda untuk membangunkan negeri Melaka. Baik, terus bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada, jom kita dengarkan lagu ini. Isabella pernah popular satu ketika dahulu, lagu ini nyanyian kumpulan Search. Dan juga kita dengarkan lagu Alangkah Hel Husaini, terus menghiburkan anda. Melaka FM mempesonakan
2: 102.3 Melaka FM.

itu dia. Baru saja dihiburkan dengan lagu Marry Me Mac Adam. Membawa kita ke pukul 9.55 minit pagi. 5 minit lagi ke pukul 10 pagi. Anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Sofia SS. Nombor 1 yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih semua yang bersama dengan saya sejak awal pagi tadi. Dan bersama dengan kami di live TikTok. Saya dan juga Kak Nap Pinky. Dan jangan lupa setiap hari Isnin Kak Nap akan bersama dengan anda di live TikTok Melaka FM. Dan saudara, sebelum berpisah, renungan kata rezeki yang halal mungkin tak membuatkan kita kaya, tapi menjadikan hidup kita lebih tenang dan diberkati. Terus setia bersama Melaka FM, saya Siti Rubiah Busiran undur diri. Jumpa lagi esok jam 6 pagi hingga 10 pagi. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British Wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Latham and Sad Anis. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama Karen.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, seperti lintah menghisap darah.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Seperti lintah menghisap darah.
3: Bermaksud mengenakan kadar faedah yang tinggi terhadap duit yang dipinjamkan.
2: Contoh ayat.
3: Orang kampung sudah sedih berhutang dengan Pak Karim kerana dia seperti lintah menghisap darah.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: Transmission begins.
5: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani laksana jebat Melaka saya rakyat. Bertemankan SS menerusi pesona 10.2. Kita bersua lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Dan terima kasih kerana terus memilih radio nombor 1 Orang Melaka di 102.3 mahupun menerusi aplikasi RTM Klik. Selamat bertugas yang dah mula kerja dari awal pagi. Apapun perancangan anda hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan. SS sentiasa mendoakan di mana saja anda berada. Pejam celik, kita dah pun melangkah masuk ke bulan Ogos, bulan kebangsaan. Alhamdulillah, syukur kita dilahirkan sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman, harmoni dan juga penuh dengan semangat perpaduan. Dan SS pasti ramai yang dah mula menyebarkan jalur gemilang di rumahnya, di kenderaannya, di permis perniagaan dan juga di tempat kerja kan. Yang belum kibarkan, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, biar berkibar. Megah benderanya, biar terus berkobar semangat kita ini dalam jiwa kita. Semoga semangat cintakan negara ini bukan pada hanya bulan Ogos tetapi juga terus subur sepanjang masa. Baik, kejap lagi 11.15 minit pagi dalam segmen Lagu Ku Untukmu. Boleh kongsikan terus permintaan lagu pilihan anda di bilik hijau 010-806-1023. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3. Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

tergantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Lak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat pagi juga buat anda yang ada baru bersarapan . Kak Juju kita, selamat pagi Cikgu Nas. Yang baru bersarapan, selamat menjama selera mungkin di tepi bendang, mungkin di rumah atau di sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, baru saja kita dengarkan lagu tadi, Aku Berjanji, daripada Faizal Tahir Di mana setiap lirik menyimpan sebuah janji, setiap irama menyatukan hati. Itu adalah hasil ciptaan dan juga nyanyian Faizal Tahir, dipilih sebagai lagu tema patriotik sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jadi buat julung kalinya dipersembahkan kepada umum pada majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 baru-baru ini, di mana lagu ini membawa mesej kebersamaan, perpaduan dan juga semangat cinta akan negara sebagai inspirasi untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Baik, kejap lagi untuk segmen Laguku Untukmu. Seperti biasa, anda boleh hantarkan terus kiriman anda menerusi di bilik hijau 010-806-1023, di mana SS akan bacakan ucapan-ucapan dan juga lagu-lagu permintaan yang bersesuaian akan SS ke udarakan. Okey, kejap saja lagi 11.15 minit pagi. Terus setia bersama dengan SS di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Black FM 102.3 pastinya mempesonakan 11.29 minit tengah hari, pastinya 11.29 minit pagi menghampiri tengah hari tapi pastinya ramai yang sedang bersilat dekat dapur tu, macam-macam juadah kan, macam-macam menu untuk siapa? Untuk anak-anak yang tersayang, untuk suami yang kejap lagi nak balik makan tengah hari dan kejap lagi juga ramai mungkin mak ayah kita yang akan bergerak kan, nak ambil anak sekolah. Jadi jangan lupa untuk pastikan anak-anak memakai topi kelera setiap kali menaiki motosikal. Bukan apa, naik motor ni senang. Jadi pastikan topi kelera yang dipakai bersesuaian dengan saiz kepala anak lah, dipakai dengan betul dan juga tali dagunya diikat kemas. Okey, apapun utamakan keselamatan. Okey, walaupun orang kata jarak tu dekat je kan, tapi kena juga untuk keselamatan. Kadang bukan apa, kadang kita takut kan nak pakai topi kelera tu, takut tu ada polis kat simpang tu. Bukan-bukan, tapi untuk keselamatan jaga keselamatan anak-anak kita, pandu behma hati-hati dalam perjalanan. Okey. Baik, saya nak kongsikan lagi kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar setia Melaka FM yang menghantarkan kirimannya, nak tunaikan lagi. Okey, lagu-lagu permintaan kiriman daripada Abang Sol. Okey, di Air Keruh. Okey, tengah ni tengah sibuk berkemas halaman rumah dengan jalur gemilang sepanjang dengan bulan kebangsaan. Masya Allah, nak buat ucapan salam buat isteri, anak-anak dan juga jiran-jiran yang sama menjayakan kempen kibar jalur gemilang. Nak lagu pilihan Ku Petik Bintang-Bintang SS. Okey, kejap lagi SS Petik Bintang-Bintang ku udarakan lagunya. Okey. Okey, dan seterusnya kiriman yang seterusnya, Joget Sayang Disayang, permintaan lagu daripada Mak Long, Sungai Udang. Salam buat semua ahli persatuan wanita yang sedang membuat persiapan persembahan sepanjang dengan sambutan bulan kebangsaan di kampung. Semoga majlis berjalan dengan lancar, amin. SS doakan. Maklumlah kan, menghampiri 31 Ogos pastinya di peringkat kata sekolah, kampung kan, mengadakan aktiviti-aktiviti. Okey, kalau kita ada masa kan, kita join lah bersama-sama orang kata menyemarakkan lagi semangat patriotisme ni. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan radio hanya radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Icro Heights menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maidin, Plaza Tol Icro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tu?

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi berteman KSS ketika dan waktu ini. Itu dia. Ha. Lagu yang cukup memberi semangat kita pagi ni. Kita anak merdeka. Itulah dia, kita anak merdeka. Kitalah anak Malaysia, okay? Kalau sebut tentang perpaduan, sebenarnya ada satu bahasa yang semua orang faham, iaitu sukan, okay? Tak kira lah bola sepak ke badminton ke sepak takraw atau apa sajalah acara, bila atlet Malaysia beraksi, kita semua bersatu hati. Betul tak? Ha, masa itulah kita tak lagi melihat perbezaan kaum, agama ataupun budaya. Yang kita nampak cuma satu, iaitu Malaysia. Jadi sukan ni sebenarnya mengajar kita banyak perkara tau. Ha, belajar bekerjasama, menghormati lawan, meraihkan kemenangan dengan rendah hati dan juga menerima kekalahan dengan semangat yang tinggi. Dan nilai-nilai inilah yang menjadikan masyarakat kita lebih harmoni lagi, okay? Baiklah, membawa kita pada pukul 11.45 pagi. Okey, selamat pagi juga buat anda. Ada SS nak tunaikan lagi permintaan kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Pak Cik Rashid. Katanya SS, semoga sukses selalu naknya. Amin, nak lagu Basikal Tua buat isteri tersayang. Okey, dan kejap lagi SS akan kongsikan juga kiriman-kiriman yang lain. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Melak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat tengah hari juga buat anda. Selamat menjamu selera. Mungkin ada yang sedang mencari-cari kedai makan dan sebagainya. Ada yang balik rumah sebentar kan. Orang kata nak mengisi nak mengisi perut makan tengah hari. Alhamdulillah orang rumah dah sediakan masakan hari ni. Makan apa tu? Menu apa? Tak kisahlah apa menu pun, pastinya kalau orang rumah yang masak mestinya sedap lah . Okey, SS nak kongsi lagi kiriman-kiriman daripada Kak Jerela. Kak Jenolela dari Tangga Batu. Okey, katanya lagu ku untukmu, nak minta putarkan lagu apa nak dikata SS. Okey, daripada Blues Gang dan juga untuk hiburan semua. Dan juga kiriman yang seterusnya daripada kiriman yang seterusnya daripada Abang Putra kita. Okey, SS bacakan ucapan katanya lagu ditujukan buat DJ-DJ Melaka FM dengan ucapan jaga diri baik-baik, ingat keluarga yang tersayang. Kalau ada lagu daripada Mani M, insyaAllah Bani M insyaAllah SS akan keudarakan. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman. Dan sebelum SS terlupa, SS nak bacakan kiriman daripada Edward Amirul sebenarnya. Okey, katanya nak lagu sejujurnya kata-kata. Tak ada ucapan. Hanya lagu sahaja katanya. Amboi. Okey, jom kita lain dahulu lagu-lagu permintaan. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Info solar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk edisi hari ini 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Zul 1.20 minit tengah hari, Asar 4.41 minit petang, Maghrib 7.25 minit malam dan Isyak 8.38 minit malam. Dan tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur. Melaka.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Gemersih lagu kerohanian yang

0: Lubuk FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan tepat jam 1.40 minit tengah hari. Terima kasih anda terus memilih radio nombor 1 orang Melaka. Yang dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan ni. Jangan biarkan telefon mengalih tumpuan anda, di mana setiap kali kita menggunakan telefon bimbit sebenarnya ketika memandu, tumpuan terhadap jalan raya akan berkurang dan juga risiko kemalangan meningkat dengan ketara. Jadi tiada panggilan, mesej ataupun notifikasi yang lebih penting daripada nyawa anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kalau perlulah nak menjawab panggilan penting ataupun membalas mesej, berhentilah di lokasi yang lebih selamat sebenarnya terlebih dahulu, dan juga sentiasa berehmah ketika memandu. Berehmah ni bukan bermaksud mengalah tau. Sebenarnya berehmah ni maksudnya menghormati, di mana menghormati pengguna jalan raya lain, menghormati peraturan dan juga menghormati nyawa. Jadi semakin ramai penunggang yang berehmah, semakin selamat jalan raya untuk semua. Baik, kejap lagi kita ada lagu Cinta Yang Sempurna dan juga Hanya Memuji. Memuji terus berhibur di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Variasi lagu-lagu di

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Bersama kita semarakkan patriotisme, kukuhkan perpaduan dan juga terus melangkah demi Malaysia yang lebih gemilang dan zaman berganti, semangat cintakan negara kekal abadi. Peredaran masa mengubah cara kita meraikan, namun semangat kebangsaan terus menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Baiklah, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran dari jam 10 pagi hinggalah jam 2 petang ini. Dan apapun, terima kasih kerana terus bersama dengan Melaka FM dari pagi kita bawakan ke petang dan akhiri 12:30 malam. Dan kejap lagi bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Daim akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya, Panorama 2 hingga 6 petang. Dan jangan lupa petang ni 3 petang kita ada cetakan-cetaki dan juga dimensi 60-an 5.15 minit petang nanti, ok. Dan temui SS hari Khamis ini insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Datuk J. Rahimin Bani dalam program Secangkir Bicara Biar Santai, janji sampaikan kita bawakan. Baik, SS akhiri dengan lagu ini, Saya Anak Malaysia. Semoga kita terus bersemangat, terus maju jaya. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti lintah menghisap darah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti lintah menghisap darah.
2: Bermaksud mengenakan kadar faedah yang tinggi terhadap duit yang dipinjamkan.
1: Contoh ayat.
2: Orang kampung sudah sedih berhutang dengan Pak Karim kerana dia seperti lintah menghisap darah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
4: Ya, Melaka FM 18 jam setiap hari tanpa henti. Khusus untuk anda yang bersama Tiki dan juga waktu ini, walau di mana jua anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tak kiralah anda yang dengarkan kami menerusi 102.3 mahupun menerusi RTM Klik. Semestinya radio nombor 1 Melaka, Melaka FM mempersonakan hari ini hari yang cukup-cukup indah. Sebab apa? Di sekitar bandar air Melaka ni yang dapat saya saksikan angin kuat. Sana sini melambai-lambai bendera Malaysia, Jalur Gemilang kita dan juga bendera Negeri Melaka kan. Itulah dia, aman damai, sepoi-sepoi bahasa anginnya. Moga-moga memudahkan setiap urusan untuk anda, terutamanya yang datang ke bandar Melaka, ke Negeri Melaka, ada urusan yang perlu diselesaikan mahupun ada yang cuti ke, selamat bercuti, selamat berlibur di Negeri Melaka semestinya. Berteman dengan saya Daim Zainuddin di Zek untuk 4 jam berikutnya. Panorama 26 di Melaka FM jam yang pertama ni, Zone Music di Melaka FM jam yang kedua, berteman pula dalam apa dia cetaki, apa dia agaknya teka-teki yang kita akan dengari, yang kita akan imbau kembali dari minggu lalu dan minggu sebelumnya, ataupun ada yang kita nak dropkan serta teka-teki yang terkini daripada anda pendengar Melaka FM, Mautai dan juga saya Melaka FM. Tak kiralah di mana jua anda berada. Dan untuk perkembangan berita yang mentahir bersama dengan berita Melaka FM 4.30 minit petang dan jam yang terakhir nanti yang ditunggu-tunggu setiap hari Isnin, berteman dalam dimensi 60-70 di Melaka FM. Apa-apa pun, jalani terlebih dahulu jam yang pertama ini, dan yang baru saja memulakan tugas, selamat memulakan tugas. Yang baru je nak pulang ke rumah, mungkin shift pagi dah habis, selamat pulang ke rumah lah. Untuk naskah badan berinform dan sebagainya, terus dengarkan kami di Melaka FM. Dalam apa? Dengarkan yang ini.
0: Zone Music selama 1 jam, Melaka FM.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Omlak FM mempesonakan. Reina nombor 1 Omlak. Apa lagi cetek-ceteki bertamu kembali. Ya, setiap hari Senin antara pukul 3 hingga pukul 4. Tak, 3 lebih sikit lah kan antara pukul jam itu. Kita bersama dengan teka-teki yang hadirnya daripada kiriman-kiriman pendengar yang bertamu. Berusia ruang siar 102.3. Menerusi TikTok kita pun ada. TikTok live kita. Tiga dan juga waktu ini. Orang Kedah hadir. Orang Ipoh hadir. Orang mana lagi hadir? Hari ramai-ramai hadir. Okey, terima kasih juga yang hantarkan musim bilik hijau dekat Wasabi kami. Ya, 0108-06-1023. Okeylah, tiga dah juga waktu ini. Talian kita mula buka, tapi sebelum saya buka talian ni, 0628-2477 dan juga 0628-433-77 ni, kita ada teka-teki yang kita nak imbau dan ada teka-teki yang terkini. Ada yang jawab teka-teki pun ada. InsyaAllah. Tapi yang ini, yang ini minggu lalu dibawa oleh ayahanda. Ha, ayahanda dia ada teka-teki, dia ada dua tak siap saya. Yang paling lama sekali itu berkenaan dengan air terjun di Gunung Ledang. Ada 7 dia punya air terjun itu, tapi namakan 3 saja. Dan kemudiannya puncak Gunung Ledang ada 3, namakan ketiga-tiganya. Ha, hari itu Kak Rokia teratai kita, dia dah jawab betul. Yang apa ni, puncak Gunung Ledang. Tapi hari tu ada kurang tempat sikit untuk air terjun. Yang ini dia jawab, katanya Kak Rokia teratai, saya nak jawab ayahanda punya teka-teki lah. Puteri Gunung Ledang, air terjun Puteri Gunung Ledang. Dan nombor 2, Gunung Ledang Dayangku Puteri, iaitu air terjun Dayangku Puteri. Dan yang ketiga, air terjun Puteri Bunian, Gunung Ledang Puteri Bunian. Katanya Cik Daim, saya sukalah lagu Hindustan tadi tu. Nak dengar lebih lanjut lagi lagu Hindustan macam tu. Salam namaste, esok malam tau. Okeylah, ini kita bersama dengan pendengar kita yang bertamu di talian ni. Siapa agaknya tu? Halo. Oh, alamak, yang satu ni dah putus pula. Aduh, sabar je lah. Yang berikutnya di talian kita, belum sempat kita imbau dah ada pemanggilan di talian kita. Siapa agaknya tu? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Mak Uda bertangkap.
1: Mak Uda. Dah yang minggu lepas tu, dia orang jawab tu, dia nak tu belum tepat lagi eh.
2: Apa benda yang dia jawab tu?
1: Yang jawapan kepada dia berlubang, bukan bukan apa tu, empuk bukan bantal. Katanya dia jawab donat ni, wancar cabar dia cuba. Betul ke tidak tu?
2: Betul.
1: Wah, insyaAllah. Jadi kita kena bagi tepukan lah ni. Alamak, tahniah Wan, dapat jawab teka-teki Mak Uda tangkap.
2: Ada lagi satu.
1: Ada lagi satu yang terkini lah hari ni ni.
2: Hari ni nak jual anu teka-teki lah.
1: Apa bunyinya teka-teki? Cerita.
2: Kalau kotor tak bisa dicuci. Kalau rosak tak bisa dijahit.
1: Okey.
2: Yang lagi satu, semasa kecil pakai baju. Tapi dah besar dia tak pakai baju.
1: Kecil pakai baju, besar tak pakai baju . Apa dia agak je. Okey, ini kita ni kan kita tanya pendengar-pendengar kita, apakah agaknya yang mula tu, kalau kotor tak bisa dicuci, kalau rosak tak bisa dijahit . Apa agaknya? Okey, mari kita tanya pendengar kita ya.
2: Okay.
1: Terima kasih Wada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia Mak Uda kita. Tahniah berjaya menjawab Wan Cik Jabah, berjaya menjawab teka-teki pada minggu lalu. Yang itu dah betul jawapannya. Mantap persahabatan kita. Subhanallah, sahabat. Bersama tiga dan juga waktu ini. Okey, di talian kita tu siapa agaknya? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ayanda. Apa khabar Ayanda?
3: Alhamdulillah, sihat
1: sekali. Alhamdulillah, barakallah, syafakallah, insyaAllah. Ayanda.
3: Ya.
1: Hari tu Rokia teratai, dia dah jawab dengan tepat yang puncak Gunung Ledang tu. Yang dia cakap dah tepat. Kali ni dia nak betulkan pula yang air terjun tu. Boleh tak Ayanda sahkan? Betul ataupun tidak jawapan-jawapan dia ni?
3: Tadi Mak Odia tadi ke?
1: Bukan, ada Kak Rokia teratai. Dia hantarkan apa, WhatsApp dia. Kata dia, saya nak jawab ayah dia punya teka-teki yang air terjun tu, air terjun Puteri Gunung Ledang. Yang pertama, yang kedua, air terjun Dayangku Puteri. Yang kedua. Yang ketiga, air terjun Puteri Bunian katanya. Macam mana? Ya, ya, ya. Betul.
3: Itu ada kebetulan. Tapi dia tak dapat jawab yang tiga lagi, dia tak dapat jawab kan?
1: Yang tiga lagi dia dah jawab itu. Dengan yang dia, yang dia sahkan itu. Tapi lama tu, dah lama tu. Dia jawab.
3: Ya, apa dia? Puncak tu.
1: Yang puncak tu. Cuma apa yang ni dia... Yang ini dia lengkapkan. Saya tak tengok ada lagi ke tidak dia punya jawapan tu. Lama tu. Itu yang dia cakap yang puncak tu betul. Tapi yang air terjun tak betul. Mana dia?
3: Yang puncak pun dia kena jawab. Ada lengkap
1: kan. Kena lengkapkan, kena lengkap. Kalau boleh Kak Rokia, Kak Rokia hantarkan sekali ucap apa jawapan yang lama tu, yang dah dijawab tu. Hantarkan ya, puncak
3: ya, yang Mauda tadi baru lagi tadi Mauda ya?
1: Yang Mauda tangkap ni kalau kotor tu. Yang dia nak jawab ke macam mana tu?
3: Betul, air terjun tu betul.
1: Air terjun tu betul eh. Air terjun Kak Rokia eh. Kak Rokia teratai. Air terjun tu betul. Tapi hantarkan jawapan yang puncak Gunung Nedam tu. Yang betul lagi tu tu.
3: Ya.
1: Okey yang dia.
3: Yang dia hari ni. Yang ayah anda punya tu. Apakah yang hari minggu lepas dia tu. Apa keberatan yang semuanya lari apabila berdatang ini beritahu.
1: Ya, ramai jawab semua tak tempat lagi tu ini.
3: Tak tepat. Pasal ada lagi satu apa ya? Lupa ya.
1: Lagi satu ni tak banyak tu tengok.
3: Saya pun dah lupa dah yang lagi satu tu.
1: Yang pasal ikan ke apa yang ada? Bukan. Pasal ikan tu ke? Bukan.
3: Bukan. Pasal ni. Pasal apa
1: itu? Yang ada, itu. Yang ada dalam list saya ni tak ada pula ni. Tak apa, nanti kan kita ingat, nanti kita tengok nanti ada kita on kan eh?
3: Okay.
1: Baik.
3: Buah. Apakah buah? Ada orang yang jawab tadi, apakah buahnya yang kita terpaksa ambil guna tambakul. Tak boleh satukan, nanti bambak. Dia ada tiga jenis buah tu.
1: Apa dia?
3: Dia jawab satu je itu kan. Kata buah rambai, betul.
1: Buah rambai.
3: Ada lagi, buah lagi.
1: Apa lagi buah-buahan ni?
3: Ada lagi tu, tiga buah lagi. Dia jatuhkan, dia tak boleh makan lah. Dia cakap macam tu.
1: Senang cerita tak boleh lah dia ni makan ni. Baik, kita tengokkan nanti ada tidak je. Tidak jawapannya?
3: Iyalah.
1: Baik, Ayanda. Terima kasih, Ayanda.
3: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kita mengulang kembali, apakah dia buah yang kita terpaksa ambil guna bakul? Yang ada mengesahkan salah satu daripada tiga jawapan tu, buah rambai lah kan. Ingat kan buah rambai, kulit nipis tu. Tu kalau kulit tu boleh masak lemak tu. Okay, terima kasih yang follow kami melalui siapa ni agaknya yang follow kami di Melaka FM. Terima kasih. Dan untuk yang hari ini kalau kotor tak bisa dicuci, kalau rosak tak bisa dijahit, apa dia agaknya? Dan kecil-kecil pakai baju, sudah besar tak pakai baju, apakah dia agaknya? Yang ini kita nak bertanyakan. Belum lagi mengimbau yang lain. Antaranya majasi kita, sejenis buah yang menyamai nama sebuah daerah di utara tanah air. Apakah harganya? Sejenis buah yang menyamai nama sebuah daerah di utara tanah air. Di talian kita siapa tu?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, majasi. Apa khabar, sihat?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, macam mana?
0: Agak ni satu tadi. Buah kundang tak?
1: Buah kundang eh? Kita masuk dalam list. Buah kundang.
0: Buah kundang, buah manggis.
1: Kundang dan manggis eh?
0: Dia tu dia tak boleh makan lah. Keras lah. Manggis kan dia dah hitam dalam.
1: Dia jadi dia macam membatu, mengeras macam tu kan?
0: Buah kundang kan? Satu tu, udang tangkap ni ala rebung lah tu.
1: Rebung eh? Kecil-kecil tu eh?
0: Kecil kan dia salut dan lupa dan besar dia keranjang semua. Agaknya lah.
1: Kita cuba kan. Baik. Okey.
0: Ayah anda buat apa tu? Apa lagi kata dia?
1: Kalau ikutkan yang ayah anda punya
0: binatang tu.
1: Binatang tu belum tepat lagi katanya.
0: Salah apa dia cakap biar tu salah.
1: Belum lagi. Belum tepat lagi katanya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak si kita dari Kota Negeri Sembilan bersama dengan kita. Kejap lagi kita nak sama pendengar kita ni. Dan satu teka-teki ni saya terlupa daripada siapa? Daripada Wan ke? Banyak-banyak ikan ni, banyak-banyak ikan ni dah mati. Orang kenang ikan tu. Ikan ni dah mati. Tapi orang kenang ikan tu. Ikan apa katnya? Di talian kita siapa katnya tu? Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar ini? Baik, sihat?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Macam mana minggu ni agaknya ada teka-teki yang terkini ke atau nak jawab teka-teki yang ada hadir hari ni?
4: Kami nak jawab lah soalan tentang.
1: Jawab ada. Di mana satu tu?
4: Kenal ke siapa saya?
1: Kenal?
4: Siapa tu?
1: Bukan siapa ke? Kita memang kenal. Kita kenal lah tone suara tu. Kenal lah. Dia buat macam suara P. Ramli pun kenal lah tu. Jangan dia buat suara kepit dia susah. Suara tersempit tu saya kata kenal.
4: Suara steward lah.
1: Itu berat sikit lah. Itu sampai subuh nanti tak jumpa dah. Baik. Yang mana satu jawapannya yang dijawab tu agaknya. Cuba-cuba.
4: Mak Uda
1: tangkap. Yang mana satu tu?
4: Kotor tak
1: boleh
4: cuci,
1: kotor
4: tak
1: boleh cair. Rosak tak boleh jahit. Apakah agaknya jawapannya nak dilockkan ni?
4: Tisu.
1: Kalau kotor tak bisa cuci.
4: Tisu kalau kotor mana boleh cuci.
1: Cuci habis lah
4: Kalau koyak pun tak boleh jahit.
1: Tisu. Buangnya
4: jawapannya.
1: Tisu. Fikiran memang bergeliga lah. Boleh bikin batu cincin lah dia punya otak lah. Ya Allah. Capik. Okey. Ni lock eh?
4: Alok.
1: Baik.
4: Yang kecil pakai baju, besar tak pakai baju tu pun rasanya buah kot. Buah kecil-kecil kita balut dulu kan.
1: Oh.
4: Dah besar dah tak
1: balut lah. Oh, kecil-kecil pakai baju sudah besar. Buah kan. Orang tu lah
4: kecil-kecil kita jaga. Dia daripada kumbang ke daripada
1: undat kan. Oh, buah yang dibalut ni kan?
4: Kita buka air balut dia dah besar. Ada punya bulutan pun dah terbuka
1: pun
4: dah. Dah buah dah besar.
1: Dah tak muat pun ada setengah ni. Baik. Okey, ni lock dua-dua eh.
4: Okey, baik.
1: Baik, terima kasih Syafiq. Baik, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Itu dia Syafiq Hadi Durian Tunggal bersama dengan kita dalam cerita-cerita. Manakala daripada kiriman Hajah Lela di Tangga Batu, buah yang sama nama dengan daerah di Negeri Utara. Jawapannya buah kulim. Ini untuk Abang Jasri tadi. Abang Jasri, Hajah Lela Tangga Batu jawab buah kulim. Buah kulim. Ini Hajah Nur Lela, kita jawab lah. Betul atau tidak tu, kita cuba tanya nanti Abang Yasi betul ataupun tidak. Baik, di talian kita siapa katanya tu?
0: Halo, assalamualaikum Daim.
1: Waalaikumsalam Abang Yasi, betul ke?
0: Memang betul buah kulim tu.
1: Buah kulim ya.
0: Saya pernah makan, saya pernah buat kopi semua tu.
1: Dia rasa macam ni, buat kopi?
0: Dia ramuan kopi dengan 3 buah, jenis buah. Ada dekat, apalah, satu company tu.
1: Tak boleh sebut. Tapi dia boleh buat kopi ya.
0: Tapi dia memang sedap. Dia banyak khasiat lah.
1: Itulah,
0: sini tak ada buah tu.
1: Tak terjumpa lagi buah tu.
0: Bulat-bulat macam buat temato kecil dan mato yang kecil-kecil merah-merah kan. Macam tu bentuk buah dia, ada gambar dia.
1: Macam buah cherry sikit-sikit pun ada apa-apa ni.
0: Besar sikit.
1: Dah ditopat dia
0: jauh. Sana buat makan biasa ya. Kita tak ada.
1: Sebab tempat dia dah memang tempat dia ya. Kita bagi tepukan dulu ya.
0: Okey, terima kasih. Ada satu teka-teki lagi.
1: Dinamakan orang.
0: Dinamakan orang,
1: okey.
0: Tapi tak nak bercakap, tak nak berjalan. Tak nak bersuara. Senyap aja, apa benda dia tu.
1: Dinamakan orang, tapi
0: tak tunggu ada nak bercakap, nak apa. Duduk untuk ada apa benda tu.
1: Tak nak bercakap, dia duduk diam ya.
0: Duduk diam, berjalan pun dia tak nak.
1: Ya, sama je.
0: Betul, kalau tahu, tolonglah jawab. Okey, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Jasri. Baik, tepukan terutamanya untuk Hajah Lela kita. Tanya. Buah kulim jawapannya. Tu dia kisah Al-Kisah. Jawapan yang dicari-cari. Jadi betul yang itu kita dah crosskan di talian kita. Siapa agaknya tu? Halo.
5: Hello, ni Mak Uda dari Tangkar.
1: Mak Uda. Ay, awal Mak Uda telefon balik ni. Ay, dah ada yang jawab betul lah tak?
5: Yang jawapan yang anu tu.
1: Ha-ha.
5: Dia jawab tisu tadi kan?
1: Ah, tisu tadi.
5: Sebenarnya kertas.
1: Kenanya kertas. Aduh, sikit lagi, eh. Bye. Habis yang satu lagi tu, Abang Jasri kita jawab rebung. Syafiq pula jawab buah yang dibalut masa kecil nak tunggu besar. Betul ke tidak tu?
5: Jawapannya tu dekat-dekat lah.
1: Dekat-dekat Kena tunggu lagi, dia orang bagi jawapan lagi. Ha, boleh tunggu kalau nak. Kena bagi jawapan terus. Macam mana?
5: Yang masa kecil tak pakai baju.
1: Masa kecil tak pakai baju. Besar, masa kecil pakai baju. Dah besar tak pakai baju. Abang Jasi cakap rebung. Syafiq cakap
5: bambu.
1: Bambu.
5: Bambu.
1: Bambu eh. Jadi kira hampir dekat tu. Kira boleh terima lah tu boleh jawapannya.
5: Boleh
1: terima. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Uda. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tu dia Mak Uda kita dari Tangkar, aktif bersama dengan kita dalam cerita-cerita kini. Tapi kita berikan tepukan dulu. Banyak si tanya. Bambu rebung dulu kan. Itulah dia. Betul jawapannya. Alright, okeylah, kita dah pun 3.20 minit petang, 3 dan juga waktu ini. Alright, yang ini daripada kiriman, jeng-jeng-jeng. Ya, buah yang terpaksa diambil gunakan bakul ini. Daripada Encik Imah Melimau katanya, buah rambai, buah langsat dan buah manggis kot. Yang ini kita lock. Ini kita lock Cik Mah kita. Cik Mah kita jawab yang itu. Dan satu lagi, binatang yang anda, ayahanda maksudkan tu monyet kot. Tak ada pula siapa yang jawab monyet. Kita cuba monyet. Cik Mah jawab monyet. Kita tengok betul ataupun tidak. Nanti akan disahkan oleh ayahanda kita kejap saja lagi. Baiklah. Okey, kita akan bersama sebentar saja lagi dengan jawapan-jawapan yang menguji minda, menjadikan kita semakin berkeliga dalam berfikir merusi cetaka cetaki. Layanan ini terlebih dahulu di Melaka FM.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan, insyaAllah radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih yang baru aja bersama kami ataupun dari tadi setia berteman di Melaka FM. Eh, betul lah, dekat mana Melaka ni, angin dia tu kuat lah. Nampak bendera terutama kami di Melaka FM ni, dah pun kibarkan, dah lama dah kibarkan bendera Jalur Gemilang, bendera Melaka. Jadi nampak, oh, sonok je semangat tu. Semangat kibarkan bendera itu. Itu yang kita nakkan, terutama sebenarnya sambutan nanti bulan kebangsaan bagi tahun 2026 ini. Pejam celik. Oh hai. Okeylah, bersama kembali dalam cetaki. Okey, yang ini datang daripada Kak Roh Katerata, katanya Puncak Gunung Puteri Gunung, Puncak Gunung Dayangku Puteri. Jadi saya yang hari tu untuk Kak Rokia, yang Kak Rokia jawab betul tu, masa yang dia cakap puncak tu dah betul, air terjun ni je, tak ada lari sikit. Ni puncaknya, puncak tu. Okey, yang ini daripada kiriman Arik. Arik kata, saya ada dua teka-teki. Kenapa komputer selalu sejuk? Satu, kenapa komputer selalu sejuk? Dan yang kedua, apa yang jauh di mata, dekat di hati? Jauh di mata, dekat di hati. Arik ni tau. Sebaik soalan ni saya pernah tanya ni 3 tahun lepas. Okey.

0: Ah, selamat menjawab kata Jia. Okeylah. Di talent kita siapa agaknya tu? Hello. Hello. Hello. Ya, ayah dah. Tu lama nunggu. Ayah dah.
1: Ha, apa kawan jawab tadi?
0: Ah, yang ini rasa je kat Rokia kita salah tulis kot. Dia kata puncak gunung Putih Gunung, puncak gunung Dayaku Putri, puncak gunung Putih Bunian katanya. Ha.
1: Tak betul.
0: Belum betul lagi kan? Sebab ni rasa
1: tak.
0: Yang ditulis dulu tu. Yang tu, tu betul.
1: Yang buah tadi dia orang dah dapat jawab kan?
0: Yang buah tadi tu, oh, banyak jawapan ni yang dia.
1: Buah yang, tu banyak benda. Betul yang dia kata buah rambai, buah apa semua tu betul. Benda terpaksa gunakan bakul, dia ada melambat habis semua.
0: Dah habis tak boleh makan eh?
1: Pecah tak boleh makan. Masuklah buah. Buah apa tu? Alah, buah mata kucing apa semua tu.
0: Sama lah tu. Sama lah. Jadi kita boleh bagi tepukan lah ni kiranya ni. Boleh bagi tepukan lah ni.
1: Boleh. Betul tu.
0: Memang betul lah ni. Oi, ni jarang-jarang ni diorang dapat jawab teka-teki ayam dia ni.
1: Gunung tu tak betul lagi.
0: Gunung tu je.
1: Dia tak betul lagi diorang.
0: Itu special case punya tu tau.
1: Ayah nak beritahu teka-teki ayam tu lah. Kita sendiri menjawab dia
0: siapa-siapa
1: ke.
0: Boy. Teka-teki
1: ayam banyak-banyak binatang.
0: Banyak-banyak binatang. Jaya-jaya dia. Banyak-banyak binatang.
1: Banyak binatang. Apakah binatang yang paling ditakuti semua binatang?
0: Banyak-banyak binatang apa yang paling ditakuti semua
1: Yang ditakuti oleh semua binatang.
0: Semua tak berani dengan dia.
1: Tak berani.
0: Apa dia ni
1: saya minta jasi tu boleh jawab. Semua siapa je yang boleh jawab.
0: Ini semua bergeliga ni. Baik Anna.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Tu dia ayah dia dah tanya dah. Dia dah keluar jurus dia. Dia dah keluar 1, 2, 3 satu persatu dia dah keluarkan ini. Okey. Kata ayah dia, banyak-banyak binatang. Binatang apa yang paling ditakuti? Semua binatang. Binatang sungguh binatang itu. Okey, Maja kata, jawab mesti ditahu eh. Yang ditakuti oleh binatang lain ialah landak. Landak. Ui, Amona Rahim dari Cemoh Perak. Assalamualaikum DJ Hadir dari Cemoh Perak. Terima kasih Amona. Dah follow kami ke belum? Kalau belum follow, follow kami eh. Kat TikTok kami. Amar Mazin, thank you juga. Follow kami di Melaka FM. Tadi akak kita apa sayang tadi nama dari Ipoh. Orang Ipoh hari ni, orang Ipoh, orang Cemoh. Oh, aktif ini hari. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you follow kami. Kita dalam cerita tiga dan juga waktu ini. Cik Mah Melimau pun jawab binatang landak kot. Landak eh. Kita tengok, kita lockkan landak. Ni dua orang dah jawab landak. Dia betul ke tidak ni? Kita menunggu lagi jawapan-jawapan yang lain lagi. Kita nak tengok, kita nak dengarkan daripada pendengar-pendengar kita. Di talent kita, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Naim.
0: Ya, malu apa khabar?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Ni macam mana ni? Nak jawab ke nak bagi teka-teki ke apa ni, Kak?
2: Nak bagi satu je.
0: Ni dia bagi satu ni. Ni jurus baik ni. Apa tu agaknya?
2: Macam ni. Ada satu benda ni. Contoh dia macam binatang lah. Ada badan dia. Ada kepala.
0: Ada badan.
2: Tak ada tangan, tak ada. Dia duduk terperap je.
0: Sekejap.
2: Kita orang dewasa boleh duduk atas dia. Boleh naik.
0: Ya benar ni.
2: Kalau kita duduk dia kan. Dua tangan kita nak pegang kepala dia.
0: Pegang kepala dia?
2: Pegang sebelah tak boleh tangan kita. Pegang dua.
0: Kena pegang dua-dua belah?
2: Kalau pegang sebelah dia tak mengangguk. Kalau kita pegang dua-dua kepala dia ngeleng, ngangguk-ngangguk.
0: Lain macam pula ni. Jangan ulang balik. Satu benda ni contoh dia macam binatang. Lepas tu dia ada kepala.
2: Ada badan je.
0: Ada kepala dengan badan je.
2: Kaki tak ada, tangan tak ada.
0: Badan.
2: Biasanya orang dewasa lah duduk atas dia. Dulu lah orang selalu duduk sebelakang dia. Sekarang dah jarang. Bila duduk tu, tangan kita nak pegang kepala dia dua-dua. Asa pegang dia kepala dia, kita punya tangan dua-dua, dia ngangguk-ngangguk lah, ngeleng-ngeleng.
0: Tu lah kita tanya pendengar kita apa agaknya ni
2: apa ni benda tu, ada nama je.
0: Rasa macam tahu tapi biar dia orang jawab lah kita biar dia orang jawab tau.
2: Ayolah, bagilah siapa yang tadi jawab lah.
0: Ada, ada Amona cakap ni, cicak katanya kot dengar.
2: Eh, tak. Dia besar. Boleh duduk atas belakang dia.
0: Dia besar. Kata kita boleh duduk kat belakang dia. Kita boleh duduk kat dia. Kita beritahu. Kita tanya dia orang.
2: Dulu banyak orang duduk naik belakang dia selalu. Ni kan layang. Ada sesekali dia.
0: Dulu selalu eh? Eh, apa?
2: Selalu dulu.
0: Kena
2: pegang kepala dia kan. Ngangguk-ngangguk lah.
0: Kena pegang dua tangan ni kalau nak naik dia. Sebelah
2: tak
0: ada.
2: Sebelah tak jadi. Ngangguk.
0: Apa agaknya?
2: Apa benda tu? Ada nama je.
0: Apa dia? Kita cuba tanya dia orang eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dia? Satu benda ni dia contohnya binatang lah kan. Ada kepala, ada di badan, tapi kaki tangan tak ada. Dua orang dulu selalu duduk atas dia. Kalau nak duduk atas dia tu kena pegang dengan dua tangan eh. Dua tangan. Tak boleh pegang setangan. Kata pegang setangan, satu tangan ni, sebelah tangan ni, dia tak jadi. Dia akan goyang, gangguk, gangguk, gangguk, gangguk. Apakah dia agaknya? Okey. Jawapan yang cuba jawab oleh Mak Jah kita, jawapan yang dicuba jawab ialah kuda kayu. Kuda kayu, betul atau tidak? Kita akan tunggu lagi. Okey, Cik Mama Limau kata unta kot. Unta kot. Unta. Unta kot ni. Okey, kita lock Cik Ma. Alright. Okey. Di talian kita siapa gaknya tu? Hello, hello.
3: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, tiba-tiba hello sebelah tadi. Okey, suara rasa ni.
3: Kenapa tadi tu okey? Sekarang dah halus, siapa tu?
0: Hai, biasa suara halus macam ni keluar malam.
3: Alamak, hari ni nampak dah malam dah keluar.
0: Alamak, bahaya, bahaya, bahaya. Kenal orang sama, jangan risau. Memang kita kenal suara dia. Macam Ebek, yang mana satu nak dijawab ni?
4: Ya, pasal binatang ni tadi.
0: Pasal binatang tu, okey. Apa dia tu?
4: Kuda kepang kot.
0: Kuda kepang? Ada
4: mungkin. Dia tak ada kepala, tak ada kaki dan tangan. Kita pegang apa dua-dua kepala dia kan. Kuda kepang kita pegang kepala dia dua-dua. Dia wasa naik.
0: Baru dia goyang-goyang eh.
4: Budak-budak tak naik kuda kepang. Dia wasa je naik kuda kepang.
0: Ya tak, ya juga ya.
4: Dia kata dulu-dulu sekarang tak ada. Sekarang pun jarang dah tengok orang.
0: Jarang-jarang. Betul-betul. Jadi ni ke lock eh?
4: Kita lock.
0: Oi, dahsyat. Bye. Terima kasih, Fik. Okey. Mona Rahim kata, kancil ke? Boleh naik. Kancil yang tu boleh naik. Kalau kancil yang kat dalam hutan tu naik tu. Kancil tu dah kena sembelih lepas tu. Okey, Azai kata, kuda kayu. Saya pernah naik masa kecil dulu. Mak Jah pun kata, kuda kayu jawapannya. Kuda kayu eh. Abang Zek pun sama, kuda kayu. Yang ini Cik Imam Limau pun kata kuda kayu. Suami cakap. Cik Imam cakap pun ya juga. Cik Abang Cik Imam kata kuda kayu. Betul atau tidak ni? Kita nak bersama pendengar kita yang berikutnya di talian. Halo. Halo. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam mana jawapan?
5: Yang apa di
0: maklum
5: mahu ni kan kuku kelapa lah.
0: Kuku kelapa. Ya tak? Ya juga.
5: Kan dia pegang kepala tanduk kuku dia.
0: Kuku kelapa. Menyunjuk
5: tu kan keluar lah. Kelapa tu habislah dia apa? Jatuh dia.
0: Dapatlah hasil dia kan?
5: Apa tu anggil kadir dia rasa saya apa tak? Kancil tak?
0: Kancil eh?
5: Atau tanduk kancil yang selalu nipu orang tu, nipu binatang tu.
0: Ya tak, ya juga eh. Dia pintar dia, bijak.
5: Saya kancil lah.
0: Kita cuba.
5: Okay.
0: Baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak asyik kita. Putus pula. Okey. Baik. Mona kita siap tergelar dia lagi. Okey. Yang berikutnya. Ya, terima kasih yang bersama Tika dan juga Batin yang tak sekiranya. Ya. Ni banyak berkisar dengan jawapan-jawapan ini. Tapi Malong baru mengesahkan. Salah semua jawapan tu. Maksudnya kuda kayu pun bukan, unta pun bukan, kuku kelapa pun bukan, kuda kepang pun bukan. Ini betul-betul lain macam dia punya jawapan ni. Apa agaknya jawapan dia ni? Saya pun tak tahu. Tak apa, kejap lagi, kejap lagi sama lah pula. Okey, Munarif kata, eh sama pula dengan teman jawab kancil. Itulah, ada yang sama, yang sama. Tapi belum, kita tengok kan. Betul atau tidak eh? Okey lah, yang berikutnya di talian kita. Siapa agaknya tu? Halo.
6: Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
0: Apa khabar? Hari ni suara boleh macam suara dalam tarik lah.
6: Ya salah, kita kena bertukar-bertukar kan.
0: Sihat tu kan?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Ya, serasa serupa berlakon filem tahun 50-an pula rasanya. Ya, apa khabar kamu di sana?
6: Khabarnya baik-baik aja.
0: Betul-betul lah, rasa macam cerita Piramli pula. Okay. Ha, macam mana, nak bagi jawapan ke, nak dijawab ke apa?
6: Ada yang jawab ke?
0: Sekejap, yang minggu lepas tu ada, lu yang pasal ikan ke apa? Ikan tu kan?
6: Yang ikan tu
0: betul. Tapi belum ada jawab ni. Dia tak berani. Dia tak berani. Saya pun tak berani.
6: Takpelah, kita simpan dia dulu. Tak ada siapa yang berani, simpan dia dulu.
0: Habis macam mana nak jawab?
6: Saya cuba jawab yang ayam dia punya tu.
0: Okey, yang mana satu?
6: Binatang apa yang takut tu kan?
0: Apa semua binatang takut?
6: Selandak tu.
0: Selain tu. Okey.
6: Maklumnya tadi apa?
0: Okey, maklum cakap ni ada satu benda ni, dia tu macam tu macam binatang lah kan. Ada kepala dengan badan, tapi kaki dan tangan dia tak ada lah. Dulu-dulu orang selalu duduk atas dia. Kalau nak duduk atas dia ni, kena pegang dua tangan. Barulah dia boleh ngangguk. Kalau sebelah tangan je tak maunya. Apa dia? Ramai yang bagi jawapan ni semua belum betul kata maklum kita.
6: Cubalah.
0: Apa tu?
6: Kuda funfair kot.
0: Kuda funfair je? Tak ada juga kuda funfair. Kuda funfair belum ada yang jawab.
6: Kan, kita duduk jalan, dia tu pusingkan. Beranjur-beranjur
0: kan? Tak ada juga. Ini ada mungkin kita tengok nanti kita pengesahan cuba. Jawapan dia kan?
6: Cuba. Cuba tak tahu jawapannya apa.
0: Tak ada yang marah kan?
6: Tak ada. Paling-paling kena jual aja.
0: Alamak.
6: Yang cuba tu.
0: Jangan. Ni ada marah nanti. Ada marah. Okay. Hai, terima kasih Han.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, habis sebentar kata kuda kepang. Kuda kepang pun tak tepat lagi. Tadi maklum baru ngesahkan semua tu tadi salah. Abang, terima kasih masuk kami live kami tiga dan juga waktu ini. Okey, Abang Zek kata, sekejap saya fikir lagi. Jenuh mikir katanya. Semua salah parah ni. Aduh, nak buat macam mana kan? Okey. tersedap lah, maaf. Okeylah, kita nak kejap. Kejap lagi kita bersama kembali. Semua dah cerita pasal kuda je, kuda. Kuda kepang, kuda kayu, koko, apa semua. Kita dengarkan lagu ni. Apa? Tu nafas naik kuda yang ni.

0: Memang bersenangkan. Terima kasih bersama dalam cerita-cerita kita dan juga waktu ini yang menelpon telah pun kembali di talian kita. Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore. Yang mana satu ingin dijawab ini?
1: Ya, saya enggak mau jawab. Saya mau bagi satu lagi soalan. Tinggalkan soalannya. Wah,
0: janganlah Wan Yasik tinggal-tinggalkan aja. Cuba dapat-dapatkan.
1: Kita tengok dia orang main kuda, main kuda, main kuda. Cuba bang bagi satu soalan kuda pula ni.
0: Hai, dia kalau bagi soalan kuda ni kena tengok kuda tu dalam dalam bangsal dia ke ataupun tidak ni. Apa dia minta teki tu?
1: Okey. Dia macam ni. Macam cari kuda setiap anu kan? Kuda kan? Ni setiap hari ada kuda. Kuda apa tu?
0: Setiap hari ada kuda ni. Ha. Orang duduk kandang kuda kau tak bukan?
1: yang soalan yang apa tu ikan tu? Kita jelaskan balik lah
0: banyak air ikan tu ikan eh.
1: Ikan apa yang bila mati? Kena jasad itu orang akan sentiasa kenang.
0: Orang akan sentiasa kenang. Apa tu? Ikan apa? Ikan kering. Ikan kering. Ikan masin. Ikan. Ikan.
1: Tak tahu lah. Dia orang bijak sana lah. Dia orang boleh jawab. Jangan kau. Lagi sapi. Makanan sapi tu. Kalau
0: dia tengah. Macam nampak seru. Baik. Waalaikumsalam. Setiap hari ada kuda. Apa dia eh? Okey. Baik, Wan. Moga sihat selalu tau. Alright.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dah setiap hari ada kuda. Apa dia? Apa dia tu? Kita pun tak tahu. Ini talented. Siapa tu? Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bayasi. Ya.
2: Tak malu awak punya tak apa tak kerusi urutan tak?
0: Kerusi urutan eh? Kerusi
2: urutan. Kerusi urutan tu kan. Kadang ada ya kepala ni tengok kak shopping kadang ada.
0: Wah, kursi buat ni kita cuba tahu.
2: Ikan ni dengan fish cake tak?
0: Fish cake ni.
2: Ada mati apa ikan ni tak nama apa bol ikan.
0: Fish cake fish ball leh.
2: Fish ball kau ingat fish cake kan.
0: Mana ada satu kan ya, kita cuba log ya Pak Zasri ya.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam teka-teki dengan fishball fish cake tu lah. Boleh lapor pula di talian kita. Siapa agaknya tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Saya di sini, di jamar di sini.
0: Jauh. Apa macam sihat?
3: Alhamdulillah
0: sehat adanya. Sabar sama kita ni. Jauh dari Sabah ni pun ni. Okey. Macam mana nak bagi teka-teki ke nak jawab teka-teki ke?
3: Saya bagi teka-teki tapi boleh dijawab hari ini pun boleh,
0: minggu depan boleh. Okey, apa dia?
3: Baik, soalan dia dalam kalau di apa? Dalam banyak-banyak air.
0: Dalam banyak-banyak air.
3: Air apa yang dijamin?
0: Umar.
3: Saya ulang sekali lagi untuk pendengar-pendengar semua. Dalam banyak-banyak air, air apa yang dijamin?
0: Air apa yang dijamin?
3: Soalan hari ini. ada.
0: Lain macam lah.
3: Itulah. Lain macam. Dia punya teka-teki hari ini. Kepada anda yang ingin menjawabnya, kalau sempat, saya tak sempat kot. Tapi boleh dijawab untuk minggu depan lah.
0: Kita cuba buat minggu depan tau.
3: Kita bawa ke minggu depan. Agaknya. Kita suruh dorang cari apa jawapan untuk jawab soalan ini.
0: Kita tengok adakah keajaiban akan berlaku dalam 2 minit lebih ni ataupun dibawa minggu depan. Dah macam mulas bola pula
3: dah. Dah macam sukan sekolah lah.
0: Itu pasal dia. Abang terima kasih tau. Semoga sihat selalu tau.
3: InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jamar kita jauh dari Sabah bersama dengan kita tiga dan juga waktu ini. Nampak tadi Abang Azik kita masuk di live kita. Thank you Abang Azik. Baru siapkan lagu dia tadi. Alright. Di talian kita siapa agaknya tu?
4: Halo.
0: Ya, Ayanda. Ya.
4: Ayanda punya tadi dia macam
0: apa tadi? Yang Ayanda punya ada satu. Landak.
4: Landak betul.
0: Oh, landak tu betul eh?
4: Betul-betul. Sebab apa dia berduil?
0: Oh.
4: Takut dengan dia. Sebab ini dia tu Boleh berkembang ni. Tak panah ni kita.
0: Nak digigit tak boleh, nak dicakar tak boleh, nak diapa tak boleh. Dia tak ya juga.
4: Jom, takut nak telan dia.
0: Oi, jangan. Habis tenggorok tu habis tu.
4: Ada satu lagi.
0: Ha, oi, ada satu lagi.
4: Besok tak dapat jawab. Besok pun boleh jawab dah bila
0: Ha, okey, yang dia apa?
4: Benda ni boleh dimakan.
0: Okey, benda ni boleh dimakan.
4: Boleh makan. Batangnya apa ni isinya? Tapi ada benda lain boleh dimakan. Apa ke benda?
0: Oh. Benda ni tak boleh dimakan. Isinya tak boleh dimakan.
4: Tak boleh. Batang pun tak boleh makan.
0: Isinya, batangnya. Apa dia?
4: Ada benda lain yang boleh makan.
0: Oh, apa dia?
4: Apa dia?
0: Apa katanya?
4: Batang isi semua tak boleh makan.
0: Oh, dan semua tak boleh makan. Benda ni tak boleh dimakan. Isinya batang ya. Tapi ada benda
4: yang
0: boleh makan.
4: Yang punya ni memang pelik-pelik sikit lah.
0: Kena banyak fikir tu tau.
4: Kena fikir lah.
0: Baik. Kita bawa ke juga
4: depan. Ayang depan.
0: Baik. Terima kasih Ayang.
4: Kalau yang tu pastikan dia orang boleh jawab semua lah. Senang.
0: Kan satu set, satu set ni.
4: Dia satu set. Tiga-tiga tu ada set dia.
0: Orang
4: kena tepat. Tak betul lah.
0: Betul. Baik.
4: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Kita jumpa lagi.
0: Amin insyaAllah. Moga begitu insyaAllah ya deh. InsyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Okey, Cik Malima kata kuda tu takut. Betul kata tidak, kita tak tahu, kita dengar kata. Sebabnya dia cakap kuda ni hari-hari dia ada. Apakah dia agaknya? Okey, soalan bagi terakhir, yang terakhir sebab kita jawab ni. Di talian kita siapa tu agaknya?
5: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
5: Saya nak mencuba jawab.
0: Okey, silakan dalam waktu kecepatan ini.
5: Yang soalan yang orang Jawa tujukan tu.
0: Amal kita. Okey, apa dia? Banyak-banyak air-air apa yang boleh dijamin lah?
5: Pasal rasanya air yang dijamin tu mestilah garanti.
0: Garanti ya?
5: Garanti dijamin halal. Kan?
0: Garanti jamin halal ya?
5: dijamin halal, garanti.
0: Ni nak cuba lock dulu lah.
5: Lock dulu.
0: Oh, mentah-mentah paman kita terakhir eh.
5: Okey, jangan itu selama mencubalah fikir-fikir yang tu seminggu lagi ya.
0: Ya, baik.
5: Kalau tu kuda yang main minggu ni semua
0: kuda
5: ya.
0: Kuda tu, kuda hari-hari kuda tu. Baik. Okey, kasih Wan.
5: Setiap minggu tu ada kuda.
0: Setiap minggu ada kuda. Setiap hari ada kuda. Apa dia?
5: Apa dia tu?
0: Baik, kita tanya. Kita tanya dulu bang.
5: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik.
5: Terima kasih
0: kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar Mazin kata betul. Betul ke tidak tu Amar? Betul ke tidak? Okey. Umi Putri Miran kata assalamualaikum lagi FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dia agaknya? Saya nak tengok ada ke jawapan-jawapan yang lain. Kita nak tengok kan. Sebab Iswah kalau takut terlepas, kalau nak bagi jawapan sila ke bilik hijau kami. Sebab kalau kat sini kan, oh maksudnya betul lah jawapan tu. Memang I guarantee dijamin halal eh. Dijamin halal. Betul. Confirm eh. Confirm. Confirm ke tidak. Sekali lagi perkesahan Amar. Betul ke tidak tu. Sebab dah dua kali dia bagi betul tu. Rasanya macam betul. Ya betul. Jadi memang ini dia antara yang terpantas dijawab, terutamanya air. Dalam banyak-banyak air, air apa yang dijamin? Air apa yang dijamin? Garanti jamin halal lainnya. Dan juga jawapan yang satu tadi tu, Cema, Maja, Wajah Jabar yang menjawab landak tadi, semua yang jawab landak tadi juga tanya. Satu tepukan untuk anda terutamanya, bergelegar otaknya. Bijaksana. Bijak juga di sini menjawab dalam cetek-ceteki. Okeylah, nampaknya bahaya di sini. Ini pun dah langgar waktu ni. Minggu depan. Dah, jangan telefon. Nanti, minggu depan. Minggu depan bersama dalam cetek-ceteki kembali di Melaka FM. Terima kasih yang jauh, yang dekat bersama dengan kami. Yang kat Sabah, yang kat Perak, yang dekat Selangor, yang dekat Kedah, yang dekat Melaka, yang dekat Sembilan, yang bersama kita dan juga waktu ini. Di mana juga anda berada bersama dalam cetek-ceteki. Ini dia. Jap. Kita ada pengesahan jawapan, iaitu berkenaan dengan kiriman dari Maklong. Kiriman dari Maklong kita mengesahkan jawapan yang diberi oleh Abang Jasli kita tadi. Abang Jasli kita, iaitu kukur kelapa adalah betul. Jadi satu lagi tepukan. Tahniah. Ada satu benda ni, contoh ni macam binatang, ada kepala dengan badan tapi tak ada kaki dengan tangan. Nah, kalau duduk atas dia tu kena pegang dua tangan, barulah dia boleh tangguk-ungguk. Tersungguk-sungguk tangguk-ungguk tu maksudnya dia buat kerja ngukur kelapa lah kan. Tahniah. Betul jawapannya. Okey, kita akan bertemu pada minggu depan. Dah, jangan telefon. Abau. Catakan-cataki berakhir di sini. Jumpa dan jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Terus dengarkan kami 4.30 nanti bersama dengan Berita Melaka FM. Dan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka ialah pada pukul 4.41 minit petang. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Apa-apa pun yang berlaku, senyum sentiasa, okay? Melaka FM.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin menemani anda dalam segmen Jana Minda setiap hari, pagi, petang dan malam, untuk memastikan kita sentiasa bersemangat untuk menjadi insan yang hebat di dunia dan akhirat. Baik para pendengar sekalian, semalam saya ada kongsikan tajuk kita berkenaan dengan bagaimana kita nak setkan matlamat kita untuk kita menjadikan matlamat itu benar-benar reality. Ha kan? Siapa ingat? Dan kalau yang anda ingat, jangan sekadar ingat dan

Baik, nombor 2 untuk hari ini, tip kita hari ini adalah kena buat perancangan. Kerana apa? Setiap matlamat yang kita nak capai perlu ada plan, perlu ada hari ini rangka tindakan. Sebab kita nak pastikan setiap fasa-fasa yang kita lalui itu benar-benar berada atas track agar kita tak tergelincir dalam apa yang kita nak. Betul tak para pendengar sekalian? Terutamanya yang masih lagi mendengar Melaka FM pada hari ini, saya kena percaya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang ada perancangan yang rapi, tindakannya insyaAllah akan tepat dan betul. Tapi kalau kita sendiri nak capai matlamat yang hebat tapi tak ada perancangan yang hebat, maka akan dapat hasil yang juga tidak hebat.

akan segala apa yang mereka tetapkan. Amin, insyaAllah. Dan yang terakhir untuk hari ini, tip kita dalam segmen Jalan Minda, bagaimana nak segmen matlamat agar kita benar-benar berjaya, kena sentiasa buat penilaian. Maknanya tuan-tuan, kena

0: yang kita mahu. Saya doakan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar khususnya di Melaka FM, akan terus bersemangat menjadi rakyat Melaka dan juga pendengar setia Melaka FM yang hebat di dunia akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Saimin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Saimin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Baiklah, tepat pukul 5 nanti kita akan ke Pusat Berita ATM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Sekembalinya nanti, Jamin Tahir, Panorama 26, Dimensi 60-70. Melaka FM mempersonakan.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Is on air di Melaka FM.
2: Ya, Biz On Air hanya di Melaka FM, dan untuk episod kali ini anda bersama dengan saya Ain, dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini, iaitu Amin Damha yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
3: Hai, Waalaikumsalam.
2: Ha, jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
3: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereker grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
2: Seronok untuk kita ketahui ni kan?
3: Betul.
2: Jadi Amin merupakan seorang usahawan soya, dan pekerjaan hakikinya ialah pereker grafik eh?
3: Betul.
2: Menarik betul. Tapi Amin, saya nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
3: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
2: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
3: Betul.
2: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
3: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
2: Itu dan menariknya
3: betul,
2: mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
3: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
2: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
3: Betul.
2: Jadi ada tak feedback-feedback daripada ke yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang
3: ada
2: mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
3: ada? Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis. Dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada, sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Saya macam okay, kita dengar apa yang dia orang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
2: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
3: Betul.
2: Kan? Macam soya Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
3: Betul.
2: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
3: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan?
2: Okay.
3: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
2: Ini sebenarnya trending juga kan kalau kita tengok peredaran masa.
3: Betul.
2: Adik-adik itu mesti suka brown sugar dengan apa?
3: Brown sugar jelly boat. Dia macam Heaven Soy add-on aloe vera. Contoh, Heaven Soy original add-on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add-on sahaja.
2: Pelbagai jenis.
3: Betul, pelbagai jenis. Betul.
2: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan?
3: Betul.
2: Selain daripada yang original, sampailah boleh add-on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar,
3: brown
2: jelly
3: sugar,
2: ball.
3: Betul.
2: Dan banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Antara orang kata kombinasi
3: betul,
2: yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Pengusahanya ialah Amin Damha lah.
3: Betul.
2: Okay, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz On Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
3: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amin Damha. Lepas tu WhatsApp, boleh hubungi saya di 014 940 4500.
2: Okey, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amin Damha, usahawan soya. Okey, yang diberi nama Heaven Soy.
3: Betul, Heaven Soy.
2: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz On Air untuk kali ini.
1: Biz On Air Melaka FM.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Ya, dunia dimensi 60-70 kembali bertamu setiap hari Senin pukul 5:15 ke atas lah sampai pukul 6:30 minit petang insyaAllah. Tapi bersama dengan saya insyaAllah hingga pukul 6 petang ini. Ya, separuh masa pertama ni lah kan. Baiklah, menunaikan permintaan-permintaan yang datangnya menerusi Himat Wasabi di bilik hijau kami ni. Antaranya daripada kiriman siapa ni, agaknya Aisyah Umairah katanya, Assalamualaikum DJ Daim. Saya Aisyah Umairah, nak lagu M. Sharif yang bertajuk Zuraini. Lagu ni buat semua sayap Melaka FM. Terima kasih DJ Daim. Terima kasih kembali Aisyah Umairah. Dan daripada kiriman Joker kata, Assalamualaikum Abang Daim dan juga seluruh warga pendengar Melaka FM. Dimensi 60-70 hari ini, boleh ke kalau saya minta dimainkan lagu, disiarkan lagu eh? Selamat tinggal pujaan daripada persembahan SG Bank. Saja minta lagu ni kerana ia mengingatkan saya akan arwah ayah yang sejak awal tahun 2000 telah mendengar radio Malaysia Melaka ketika itu untuk mendengar lagu-lagu 60-an sekitar waktu petang. Dan lagu inilah yang kerap disiarkan pada ketika itu. Mungkin itu antara punca saya masih setia bersama Melaka FM hingga kini. Itu saja yang dapat diceritakan. Moga para pendengar terhibur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Joker. Dan daripada Kiriman Bak Tua katanya nak dengarkan lagu Rebutan Aceh. Kejap lagi insyaAllah nak tunjuk untuk isteri cinta dan teman-teman Melaka FM. Moga sukses selalu. Dan daripada kiriman siapa ini? Oh, Kak Zara kita. Kak Zara kita di Semenyi Sangor. Assalamualaikum DJ Daim. Waalaikumsalam. Dimensi 60-70 ni akan nak request lagu daripada Pesman Rosi Iskandar bertajuk Ikan di Laut Asam di Darat. Dan tunjukkan kepada semua sayap sayap radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Agar terhibur dengan lagu pilihan Kak Zara di Semenyi Selangor. Dan daripada kiriman Maklum Hawa katanya nak dengar lagu, boleh ke nak dengarkan lagu minta siarkan lagu setahun Budi Setahun Segunung Intan penyanyinya Mak Jais dan juga sorry bukan dikatakan ada hari tu dan lagu ni ucapan untuk Mama Nomi, Maja, Kak Nani, Mak Usu, Mak Sena, Kak Zura, Juju, Kak Riki, Pak Tua, Pak Wan, Ramli dan semua sekali lah. Selamat mendengar pada Daim. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan kita nak kudarakan yang ini daripada Kak Rokia Teratai ni. Kalau ikutkan nama yang kita dah zip ni kan, apa ceritanya Kak Rokia?
1: Assalamualaikum Cik Daim.
0: Waalaikumsalam.
1: Teratai nak minta lagu Bibirmu Melukis Kata daripada Aziz Zafar dan Rahmah Rahmat.
0: Rahmah Rahmat
1: lagu ni untuk semua kawan-kawan yang tersayang. Tak lupa Abang Ibrahim di Belimbing dan juga kepada Edina di Keluang dan kepada semua peminat-peminat di Melaka FM. Cik Daim balik nanti, hati-hati ya.
0: Ya.
1: You jangan langgar tiang lampu, okey?
0: Ayah, jangan.
1: Sayang-sayang, seribu kali sayang.
0: Aduh.
1: Ditelan pahit, dibuang sayang.
0: Aduh.
1: Itu saja dari saya, Rukia Teratai. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Boleh balik. Belum. Boleh lagi. Okeylah, saya tunaikan permintaan-permintaan yang itu terlebih dahulu. Kita layankan untuk sesi yang pertama. Dalam jam yang pertama untuk Dimensi 60-70 layanan ini terlebih dahulu.

0: Yang kembali kita bersama dalam Dimensi 670 di Melaka FM. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang bertamu di hujung talian kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, orang KL jauh telefon kita ni. Aduh, sihat apa tadi? Sihat
1: tempat lain.
0: Macam mana kan? Tapi sihat hari ni?
1: Insya
0: Allah. Alhamdulillah.
1: Kalau cuaca panas hari ni.
0: Betul, sama. Kat Melaka pun sama. Panas, berangin. Tapi panas lah.
1: Panas.
0: Okey lah. Silakan ucapan untuk siapa petang ni agaknya, Abang Tali.
1: Okey, ucapan pada semua sahabat saya. Terutama Tamara di 94 Lagi Jam. Pada Mak Anak di Tanjung Rimau. Pada Kak Ram di Robo China.
0: Ya. Yeah.
1: Pada Jasmi Hamid di Kota Kesembilan. Atau pada Jamuri di
0: Bari yang ada
1: di
0: Kuala Lumpur, di Luang.
1: Last
0: Kamara
1: Singapura. Dan last
0: kali pada Pakcik Haji Mahir Makcik Isra di Kampung Gajah. Itu je. Baik, terima kasih Pakcik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia semoga sihat. Selalu. Baik, di talian kita yang berikutnya. Siapa di talian kita tu?
2: Assalamualaikum.
0: Sihat,
2: Alhamdulillah,
0: Daim. Habis tu hari ni petang ni sambil nyandor tu, apa, angin bukit, angin petang ni, tengah buat apa agaknya tu?
2: Baru lepas solat.
0: Alhamdulillah. Barakallah.
2: Alhamdulillah,
0: selesai sedar kan. Habis ni, hari ni petang ni ada juadah minum petang ke, atau tunggu makan malam je ni?
2: Terus makan malam sebab kadang jaga cucu susah sikit.
0: Kita nak itu kan. Ya, tak ya tu. Tapi tak apa, moga Karam dengan Abang Sok kita sentiasa sihat, insyaAllah.
2: Nanti kalau kita makan dia ngacau pula kan. Atau apa, tunggu malam je.
0: Sekaligus lah senang kan.
2: Tunggu maknya balik, baru selesa sikit kan.
0: InsyaAllah. Baik, silakan Karam untuk ucapannya. Pada siapa tu agak itu?
2: Terima kasih Daim. Kak Ram ucapkan juga buat Daim. Kak Ram juga ucapkan selamat petang buat Mak Surah Di Alias. Juga Kak Nani di Kuala Pilah. Juga tak lupa untuk Kak Azah Zainab. Juga Mak Yam Lendu. Tak lupa untuk Abang Haji Kadir, Datuk Zain. Juga Kak Mak Jah serta Mak Long Hawa di Sungai Udang. Sungai Udang lah. Dekat Kerambai. Juga Mawar Tepi. Tak lama lagi ni memelantu tu.
0: Alhamdulillah.
2: Cukup bulan nanti. Terima kasih jatah jemputannya. Juga tak lupa untuk Kak Bik, Mama Nomi. Juga Abang Haji Kadir sekeluarga. Dan juga tak lupa untuk Pak Wan, Popu di Bengkalis. Dan juga Zali di Peksi Selangor. Dan juga semualah yang sumberan asis keluarga di Parit Sulung. Dan ucapan salam sejahtera buat semua. Buat Daim, selamat juga. Seandainya Kak Ram tak sebut nama. Lupa Kak Ram ni. Pasti dia kemasuk.
0: Tertinggal dia.
2: Dia dah sampai rumah Kak Ram banyak kali. Dah Kak Ram tak sampai lagi kat sana.
0: Allah Akbar. Belum kesempatan lagi tu.
2: Mudah-mudahan dia sihat. Taknya bersama keluarga. Buat Daim, selamat juga. Dan assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ram.
2: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia Kak Ram, antara pendengar kami antara yang paling lama lah, dari zaman mak-maknya sampai lah ni. Bayangkanlah dah lebih 40 tahun. Hari tu berapa Kak Ram? 40 tahun ni. Lebih pada tu rasanya. Tu dia kisah dia. Okey. Saya cuba seorang lagi panggil, mana yang sempat ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Daim.
0: Ya, siapa di talian kita tu? Jauh punya tu.
3: Adini Osman.
0: Abang Adini, kita hari tu pernah bunyi macam jauh ni, baru macam dekat sikit lah gayanya. Baik Abang Adini, hari ni macam mana, sihat dekatnya tu?
3: Alhamdulillah, cuaca panas.
0: Betul, sama kat Melaka pun panas. Tadi Abang Zali pun kat KL kata panas sangat hari ni. Habis ni dah minum petang belum ni?
3: Tengah minum lah ni.
0: Apa?
3: Makan goreng pisang cicap sambal cicap.
0: Minum TU. Itu memang resipi Johor tu. Memang tak boleh lari tu. Sedap tu. Okey, ucapan untuk siapa agaknya tu hari ni?
3: Pertama sekali untuk isteri lah. Fasya yang menyediakan wadah di bulan petang ni.
0: Baik.
3: Kak Mawa Ismail, Rupi Ahmad, Nen Banjari, Zek Pantun, Padil di Pilda Kemasul Pahang, Anwar Kamariah, Tahdi Amarkum, Puan Najah Zainab, dan semua penyelenggara Melaka FM. tak lupa juga untuk Naim. Moga sihat selalu naknya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan jawapan hari kita. Moga-moga sihat juga selalu, insyaAllah. Baiklah, daripada kiriman Kak Mawar Ismail katanya, Kak Mawar Ismail di Kuala Johor, assalamualaikum DJ Daim. Waalaikumsalam. Selamat berkontin dalam segmen 60-70 yang di belakang FM. Salam mesra yang lalu, Baru Piamat, Adini Osman, Abang JJ dan Haji Halija, Osman Goodbye, Kak Nani, Mau Suraja alias Haji Nur Kamaria, dan semua pendengar setia Melaga FM. Selamat petang dan selamat mengetih. Terima kasih Daim, terima kasih kembali. Macam apa ni kita ngetih tadi? Oh, minum petang dengan pisang gorengnya. Oh, cicap pula apa? Kicap kan, kicap pedas ya. Alamak. Jangan buat hal lah. Hai. Ya, ini pula dari Kota Singa, Kak Nur, Kak Maria. Selamat petang Pak Saleh. Suka kami Pak Saleh minta masyarakat dan bahagia. Amin, amin, amin. Moga Kak Nur, Kak Maria pun sama juga dengan Abang Yusuf. Sama juga sihat, insyaAllah. Katanya dari kejauhan Kak Nur, Kak Maria dan Abang Yusuf, boleh tak siapkan lagu Jauh di Hati, Sani Sauri, Jauh di Hati, atau Jauh aja tajuknya kot ni. Jauh saya ke tak silap saya. Persembahan Sani Sauri and Tewelos. Lagunya insyaAllah, insyaAllah saya akan siapkan. Katanya terasa rindu sekali pada teman-teman tersayang di Melaka, Haji Halijah, Kak Nani, Kak Aram, Rokia Ahmad, Mawar Merah, Nuriwi, Kak Bin, Majah, Masu, Tok Man Janggut, Cik Jali, Adin Osman tadi, Jumari, Pak Wan, Osman Goodbye, Abang Zai Kanada, Zek Pantun, Abang Padil dan Dolah Sukan. Doa selamat pada semua, semoga disayangi selalu. Terima kasih Pak Saleh, jaga makan, jaga kesihatan dan berbahagia, murah rezeki sekeluarga. Amin untuk semua juga, insyaAllah. Kita akan sama-sama dengarkan lagu yang telah pun dipilih. Apa-apa pun, Dimensi 67 Pahan bersama dengan saya, insyaAllah berakhir di sini. InsyaAllah berakhir di sini. Dan kepada anda yang mendengarkan kami selepas ini bersama dengan Lia menemani anda separuh masa kedua pula dalam Dimensi 670 di Melaka FM. Mengharapkan semoga terhibur, senyum-senyum selalu, moga dipermudah kurusan, sihat-sihat selalu, insyaAllah. Semoga disembuhkan penyakit-penyakit yang kita alami, diketahui ataupun tidak kita ketahui. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Rabu ini antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang semestinya di Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu, dengari yang ini di Melaka FM, mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 3 Ogos 2026, hari Isnin, bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan terima kasih untuk rakan sekas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilina Rashid. DJ Lee akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Okey, di jam ini kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Kita layan lagu-lagu era 60-an, 70-an. Dan di jam berikutnya nanti, azan maghrib pada pukul 7.20. Sekejap, ya, saya percaya balik. Ha, kejap lagi lah saya akan kongsikan dengan anda. 7.25 minit malam, azan maghrib. Juga di jam pukul 8 nanti sampai pukul 9 malam, kita ada Zoom Music. Dan malam ini, seperti biasa setiap hari Isnin, kita ada janji. Janji apa? Janji rock malam ini, pukul 9.30 sampai pukul 12.30 malam. Okey, dan waktu ini dia masih lagi live di TikTok Melaka FM. Kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Ramai kawan-kawan kita yang berada di sini ni, petang-petang ni. Terima kasih banyak-banyak, Brother Love, Arik, Syari Abu, Zeni, Bazooka Panaka, dan ramai lagi kawan-kawan kita, Shida, Boss, thank you. Okey, dan kalau anda nak hantarkan ucapan juga boleh hantarkan. Saya akan kongsikan bersama dengan anda di 010-806-1023. Jom kita layan dulu lagu ini daripada P. Ramlee dan juga Saloma, Hancur Badan di Kandung Tanah. Melaka FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Baik, Melaka FM 102.3 mempersunakan 6.19 minit petang ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang dalam perjalanan balik ke rumah tu kan, hati-hati memandu. Saya doakan semoga perjalanan anda baik-baik saja dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana baru nak keluar rumah tu, hati-hati memandu juga. Cuaca pada petang ni alhamdulillah baik-baik saja, berangin. Kalau tengok dekat konti Melaka FM ketika ini, dah banyak bendera-bendera yang dipasang. Kita dah masuk bulan kemerdekaan kan, jadi bolehlah kita gantung bendera, sekurang-kurangnya satu bendera di halaman rumah masing-masing. Kalau boleh letak sekeliling rumah tu, letaklah sekeliling rumah. Yang mana bendera-bendera dah lusuh tu, kita hapuskanlah dengan cara yang betul. Dan kalau boleh, belilah bendera yang baru. Kita pacakkan dekat keliling rumah tu kan. Yang penting kita masing-masing ada semangat kemerdekaan. Okay, sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Sunat-Sunat Ketika Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim, dan disampaikan sekali lagi info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.25 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
1: Jadi kadang-kadang kita sembahyang, kita tidak berapa mengambil berat. Kadang-kadang sunat-sunat, sebab di dalam sembahyang ni dia ada dua perkara sunat, iaitu satunya sunat ab'ad dan satu lagi ialah sunat hay'ah. Jadi yang direngan-rengankan ni ialah sunat hay'ah. Dia sunat perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi SAW dalam sembahyang, tetapi kalau ditinggalkan tidaklah mereka ni dituntut untuk melakukan sujud sahwi dengan sebab tertinggal dengan sengaja atau terlupa. Yang ini kadang-kadang diambil ringan oleh kebanyakan apabila mendirikan solat. Yang pertamanya ialah tasyahud awal. Ittiba' iaitu mengikut yang telah sama-sama diketahui di dalam hadis yang sahih, seperti hadis Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah dua rakaat pada waktu solat zuhur. Baginda tidak duduk tasyahud awal. Setelah selesai daripada solat, baginda mengerjakan sujud sahwi dua kali lalu

Daripada ekspedisi titian perjalanan baru saja menghiburkan anda, 6.59 minit petang ketika ini. Dan menghampiri pukul 7 malam, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini, Relax MFM, 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Salam senja menghampiri waktu maghrib. Yang mana dekat luar rumah tu dah boleh pelan-pelan masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap semua kan, kunci semua. Dah bersedia untuk menunaikan solat fardu maghrib sekejap sahaja lagi. Saudara, mengalah bukan bererti kita lemah ataupun kalah. Dalam banyak keadaan, mengalah adalah tanda kematangan, kesabaran dan juga kekuatan jiwa. Orang yang mampu menahan marah dan memilih jalan damai sebenarnya sedang mengawal nafsunya demi mencari keredaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis ini mengajar kita bahawa kemenangan yang sebenar ialah kemenangan terhadap hawa nafsu. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134 bermaksud, dan orang-orang yang menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apabila kita mengalah demi menjaga silaturahim, mengelakkan pergaduhan dan memelihara hati sesama manusia, insya Allah Allah akan gantikan dengan ketenangan dan juga keberkatan. Namun, mengalah bukan bermaksud membiarkan kezaliman berlaku. Dalam perkara yang melibatkan hak, agama dan keadilan, kita tetap perlu mempertahankan kebenaran dengan hikmah dan juga adab. Jadi marilah kita membiasakan diri untuk mengalah dalam perkara-perkara kecil, memaafkan kesilapan orang lain dan sentiasa mengutamakan perdamaian daripada kemenangan yang hanya memuaskan ego. Jadi semoga Allah Subhanahu Taala mengurniakan kepada kita hati yang sabar, lidah yang lembut serta kekuatan untuk mengalah apabila itu lebih mendatangkan kebaikan dan juga keredaannya. Wallahu alam. Baik saudara, disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada pukul 7.25 minit malam.

Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Alhamdulillah, sama-sama tadi kitalah pun kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin. Dan kita dah nak pun masuk jam yang ketiga. Untuk pukul 8 hingga pukul 9 malam nanti, kita akan layan Zoom Music selama 1 jam. Juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.38 minit malam. Dan juga seterusnya kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda pada pukul 8.45 minit malam nanti, yang bertajuk Tip Membina Matlamat Siri yang kedua. Tepat pukul 9, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti 9.30 minit malam pula, kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti lintah menghisap darah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti lintah menghisap darah.
2: Bermaksud mengenakan kadar faedah yang tinggi terhadap duit yang dipinjamkan.
1: Contoh ayat.
2: Orang kampung sudah sedik berhutang dengan Pak Karim kerana dia seperti lintah menghisap darah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pada para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fazli Sami menemani anda dalam segmen Jana Minda setiap hari pagi, petang dan malam untuk memastikan kita sentiasa bersemangat untuk menjadi insan yang hebat di dunia dan akhirat. Baik para pendengar sekalian, semalam saya ada kongsikan tajuk kita berkenaan dengan bagaimana kita nak setkan matlamat kita untuk kita menjadikan matlamat itu benar-benar realiti. Ha kan? Siapa ingat? Dan kalau yang anda ingat, jangan sekarang ingat dan dengar.

Baik, number 2 untuk hari ini, tip kita hari ini adalah kena buat perancangan. Kerana apa? Setiap matlamat yang kita nak capai perlu ada plan, perlu ada hari ini rangka tindakan. Sebab kita nak pastikan setiap fasa-fasa yang kita lalui itu benar-benar berada atas track agar kita tak tergelincir dalam apa yang kita nak. Betul tak para pendengar sekalian? Terutamanya yang masih lagi mendengar Melaka FM pada hari ini, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang ada perancangan yang rapi, tindakannya insyaAllah akan tepat dan betul. Tapi kalau kita sendiri nak capai matlamat yang hebat tapi tak ada perancangan yang hebat, maka akan dapat hasil yang juga tidak hebat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang hari ini nakkan hari ini perancangan hebat, insyaAllah dengan susun atur yang betul, maka Allah akan permudahkan segala apa yang mereka tetapkan. Amin, insyaAllah. Dan yang terakhir untuk hari ini tip kita dalam segmen Jalan Minda, bagaimana nak segmen matlamat agar kita benar-benar berjaya, kena sentiasa buat penilaian. Maknanya tuan-tuan, kena

0: kita mahu. Saya doakan kepada saya dan tuan-tuan dan puan, para pendengar khususnya di Melaka FM, akan terus bersemangat menjadi rakyat Melaka dan juga pendengar setia Melaka FM yang hebat di dunia akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Saimin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Saimin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan perkara 32 Perlembagaan

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Yang mana Lia temankan anda selama 6 jam, 6 petang hingga 12.30 malam. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Lia pada waktu ini baru saja live di TikTok, di apa, TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok. Okey, hari ini 3 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan 19 Safar 1448 Hijriah. Kita dah pun masuk bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, yang mana kita akan sambut Hari Merdeka pada 31 Ogos 2026. Jadi perlulah kita untuk tunjukkan semangat patriotisme. Okey, boleh kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing, di premis perniagaan, di pejabat-pejabat sekolah ataupun di kenderaan sendiri kan, kereta. Boleh dah kita kibarkan jalur gemilang. Okey, kesejahteraan dinikmati, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah ada apa tu, kira tema kemerdekaan untuk tahun ini. Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang penyatuan jiwa bangsa dan semangat cintakan negara. Okey, sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Malam ni kita tiada permintaan lagu. Sekali lagi saya ulang, tiada permintaan lagu. Okey, jadi jangan buat permintaan lagu tau. Sebab nanti Lia serba salah pula kan. Sebab malam ni kita tak ada permintaan lagu, tapi kalau anda ada ucapan hantarkan saja di 010-806-1023. 9.30 minit malam kita akan mulakan segmen Janji Rock kita. Dan kejap lagi kita ada lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, dan juga Girlfriend daripada Avril Lavigne. Yang ini kita layan dulu daripada Afis dan juga Adri Hashim, Memo Rindu, Melaka FM.

Baik, 9.32 minit malam ketika ini, bermana kita dah pun bersama dalam Janji Apa Gang? Janji Rock. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Untuk anda yang baru saja tune radio pada waktu ini, dengarkan kami ketika ini. Anda sedang dengarkan Melaka FM 102.3. Satu-satunya frekuensi kita di negeri Melaka iaitu 102.3. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Play. Yang penting kena ada rangkaian internet yang terbaik. Okey, setiap hari Isnin kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock, dan seperti biasa di setengah jam yang pertama ini kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu. Sebab apa? Sebab kita nak kasih panas badan . Ada yang tengah sejuk ke tu? Tapi malam ni cuaca alhamdulillah okey . Tak ada hujan lah. Tapi mungkin ada tempat yang hujan lah. Cuba kongsikan sikit info cuaca di tempat anda ketika ini. Kalau di sekitar Jalan Taming Sari, cuaca alhamdulillah baik-baik sahaja. Cuaca yang baik untuk kita layan lagu-lagu rock pada malam ini, untuk kita headbanging. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita ada Ella Puteri Kota dan juga Ija Lodeh Mak Lodeh. Yang ini kita layan.

Dan dulu kita buka tirai seperti biasa, tirai Janji Rock kita dengan sebuah lagu daripada Wings. Keluarkan Chris Tamingsari anda sekarang juga. So kita akan bukakan langkah kita dengan inspirasi Tamingsari. Melaka FM, Janji Rock.

Okey, 10:03 minit malam ketika ini, jam yang kedua untuk segmen Janji Rock. Macam mana semua? Okey ke tu? Dah panas badan ke? Dengar cerita Majid Tanah hujan ni. Ada tempat yang hujan ketika ini, berhati-hati untuk anda yang memandu dalam keadaan hujan tu. Pastikan anda punya pengilap cermin tu sentiasa bersih. Supaya kalau hujan tu, dia sapu tu terus clear cermin tu. Kalau rasa macam dah rosak ke ataupun dah lama sangat wiper tu kan, pergilah tukar. Tak sampai berapa lah, saya rasa dalam 10, 20, 30, 40, 50. Itulah lebih kurang macam tu lah. Kalau yang terbaik, dia mahal sikit lah kan. Kalau yang biasa punya, mungkin dapat yang lebih murah. Yang penting kita tu, kita dalam keadaan yang selamat. Kita yang memandu ni, kadang-kadang bila cermin tu tak clear, tak bersih, kita nampak macam keliru. Sama ada lampu kat depan tu, lampu kereta ke, lampu motor ke, lampu rumah orang tu. Jadi kena sentiasalah periksa keselamatan kenderaan kita. Fuad kata pakai wiper silikon. Desil kata rock sampai lunyai amboi. Mas Ron kata set kita jangan pecah. Terima kasih orang-orang Pantai Timur. Orang Kelantan, terima kasih hadir. Macam pelik kan kalau Lia kecek Kelantan? Tapi tak apa. Yang penting kita cuba. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Burn Marks, Secebis Rayuan dan juga Semangat Zaman. Nyanyian Aris, Joey Nash, Mus Rahim dan juga Yan Zen. Yang ini kita layan dulu daripada Arctic Monkeys. Melaka FM, Janji Rock.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

0: Saya ni, kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa... asyik aku je yang kena.
1: Tapi, kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa... wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Itu dia sebuah lagu daripada K Langit, Pusing, baru saja menghiburkan anda. Jangan pusing-pusing, jangan pening-pening. Terus dengarkan Melaka FM. Kalau rasa barang itu bukan keperluan kita, ianya adalah kehendak semata-mata, tak perlulah kita bazirkan. Banyak lagi perkara yang kita boleh manfaatkan dengan duit itu, terutamanya duit suami lah. Kalau daripada lagu ni tadi, disebabkan wanita itu adalah isterinya, wanita yang dicincin, jadi dia ikutkan je lah. Tapi para isteri kenalah berpada-pada, kena tahu kemampuan suami itu membelanjakan anda. Okey, tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional, dan sekebalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu rock. Antaranya kita ada lagu-lagu ini.

pastinya akan menghiburkan anda di jam berikutnya nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

16 minit malam ketika ini. Jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock kita. Pejam celik, dah jam yang terakhir eh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih juga yang menantikan segmen kita setiap hari Isnin, segmen Janji Rock 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Untuk anda yang sedang bekerja pada waktu malam ini, sama-sama bertugas macam Lia, selamat bertugas Lia ucapkan. Dan untuk anda yang baru sampai rumah tu, selamat berehat. Besok nak mulakan kerja seperti biasa. Adik-adik kita pun nak sekolah besok. Okay, apa pun saya doakan, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang mana dah nak tidur tu, pastikan cuci kaki. Pastikan dalam keadaan bersih, barulah kita boleh tidur dengan tenang. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Rahmat Eka Matra, Siapa Di Hatimu, dan juga Nakyu, Epilog Cinta. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Three Doors Down, Here Without You, Melaka FM, Janji Rock.

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Melaka FM 102.3 mempesonkan 11.33 minit malam. Lebih kurang setengah jam je lagi Lia temankan anda untuk malam ini sebelum kita ke Nasional FM bersama dengan geng Burung Hantu. Saudara, tadi Lia ada tengoklah satu video di media sosial yang mana seorang wanita ini membunyikan horn keretanya berkali-kali disebabkan ada kenderaan yang menghalang tempat parkingnya. Wanita ini parking di tempat yang betul, kemudian ada kereta yang menghalang untuk keretanya keluar. Jadi walaupun kita rasa macam kita parking sekejap je kan, tapi jangan sampai menghalang kenderaan orang lain. Sebabnya kita tak tahu, dalam masa kita keluar sekejap tu, kita tinggalkan kenderaan kita, orang lain sedang mengejar masa mereka. Jadi kalau rasa macam kita double park ataupun parking bertindan, kita tinggalkanlah nombor telefon dekat kereta kita supaya tidak menyusahkan pihak orang lain kan. Walaupun kita nak berhenti sekejap je, nak beli barang je, tak sampai 5 minit, tinggalkanlah nombor telefon supaya memudahkan kerja orang lain. Kita mudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita pun akan dipermudahkan. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu rock di jam ini. Sekejap lagi kita ada daripada Panji, Sayap Terluka, Search Kau Pergi, Bumi Putra Rockers, Harum Subur Di Hati. Yang ini kita layan dulu daripada The Police, Every Breath You Take. Melaka FM, Janji Rock.

Itu dia sebuah lagu daripada Search Kau Pergi, baru saja menghiburkan anda. Dan untuk pengetahuan anda semua, di Jalan Taming Sari ketika ini sedang hujan lebat ni. Lebat yang sangat. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati ketika memandu. Dan pada waktu-waktu hujan ini, jom sama-sama kita ikuti dan kita baca doa hujan.

Okey, 11.53 minit malam ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan besok pagi anda akan bertemankan Da Asrul dan juga DJ Nana untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 4 Ogos 2026 hari Selasa bersamaan 20 Safar 1448 Hijriah. Baik, jadi sampai di sini saja tugasan saya dan insyaAllah saya akan sambung tugasan pada hari Rabu. Untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Terima kasih untuk semua yang bertemankan saya dari pukul 6 tadi sampailah waktu ini. Juga terima kasih untuk kawan-kawan yang terus setia bersama dengan kami di TikTok Melaka FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan setugas di Bilik Kawalan Utama MCR, Kak Liza dan juga Abang Nizam. Sampai sini sajalah. Tak nak cakap banyak-banyak lagi. Sebabnya saya nampak ni hujan dah lebat dah tu. Dah tak sabar nak balik dah. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Crystal, Roni dan juga Hyperact, Pasti Sempurna. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Otai Rock Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Berusi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang. Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, apa dulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruhan tu, Don Alif Zain Halif. 12 malam sampai pukul 6.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

bersama juga dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Geng Buruhantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula, di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya, kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Abiyana Rosiliana, kita salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Asrani dari

cuaca dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Mama Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan eh. Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang, Intan Han, Hamid juga turut bersama-sama, Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur kan? Tak boleh nak tidur, terus layan nasional kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Nur, Diana Nordin dari Miri Sarawak juga. Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak kata jadi basahi hujan pada waktu ini. Jama Aloha, kita ada Zed Pakya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bida dari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiawan, pam-pam-pam, Amaloria, kita ada Flat Depan, Noveda. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi, menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan Kumpulan Krista dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara Habib Spring. Satu kali saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia? Laporkan diri anda pada saya. Oh ya, yeah, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai jauh okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham, saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Loudness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Nah, yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai kata orang tu semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran, dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Siapa yang tak risau? Negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang burung tu, terima kasih hadir Pak Ian Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Ya ke? Pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Rose, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagialah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu satu dunia mendengarkan. Okey, Kero Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Itu terus berhibur lagi, hibur dan pelbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Bashki dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Bas Kosmik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suela 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkullah, Ahmad Jamish, ada Syikir.

Din Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam Pilot Darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Ani Zakaria, Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Terus Herman Wahid, Diana 77, Aming, Pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Faramanih Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kamaruiyah Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Encik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pembakar rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ya, ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya, pengalaman kerja awak apa dia? Mesti dia tanya pengalaman kan? Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi berjogetil dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam National Game Buruhan tu untuk lagu-lagu kenangan. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Nuras, Wan Sepawi, Azaz No, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifa Pineng, kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Saku Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Angah, Syif Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahida katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjari Tawau, Dek Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga, Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah.
Saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu di National FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tidak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah, bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni, terutama bagi mereka yang

anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di tahun berdua ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tepi-tepi belaknya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tepi lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama. RG juga, Madisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya, tahu. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi, tahu. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

berpisah apa nak buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan tu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini, semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng Borhan tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan, di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darur sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Sunnah, Adilah Kosti, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam-pam-pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng Burhan tu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu, sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, sehingga berniaga-berniaga pun ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, GBH mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Alif Zain Alif. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda.

Ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan dan juga dilarang untuk menggunakannya. Takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Nampak su Tanker Shell KBDT layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Acid, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Encik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya, bang Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nias Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan, apakah salah kita ataupun salah dia, apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4:03 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybeat tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, dan sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba, bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumba lah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem brem brem brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah, kemalangan maut. Okay, Ijal Lori, selamat pagi Ijal Lori. Ada Zailan, Norbaina, Abu Yung Izam, Merpati Buting, Queen of Smoking kita. Ada Askit, Lina Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ra Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Noliana memberikan salam ya, salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga terus bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, paman. Oh mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila Sibo hadir. Okey, jom hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah eh, sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat, menerusi lagunya 7 Men Rap Dikta Here.

bidadari dari kumpulan Lela. Bidadari membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar Nasional FM, kita terus menghayati, kata orang tu, semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan, apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tau. Inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di Nasional FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen. Nasional Pagi, nanti dekat Nasional Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti.

siapa yang nak meminta lagu kan. Ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasuna Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama dua pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan. Ya, dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumbhla Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapalah, menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tol Pasar Borong. Bunda Memerindu. Kita ada siapa lagi? Langganu. Langganu, terima kasih Langganu. Katanya mantap GBH. Ayah Long. Ada Tensi dari, ini Abang Lori dari Sarawak ni. Black Aqua Angahri, Pilot Darat juga. Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun bang kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng berdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng berdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Kadipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilih suara. Ini Nun Alif, saya Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anma sendiri oleh Nurisan. Allah yarham salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Di perah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu tiga kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun punya berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburu Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemburu Hantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemburu Hantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia, dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 pagi. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.55, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 pagi. Ipoh Perak pula 6.2 pagi. Jostang Pulau Pinang 6.3 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, 5.15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan, meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang, buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang, alah buat baik tu ada makna lah tu. Tak apalah, biarlah pun nak kata kan. Biar pun orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevant untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburu Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Lepas tu kita bincang sikit apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang, ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedur je? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah, kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam, kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam, kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati, kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari, kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari, kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah mental health. Betul, kesihatan mental, masalah ketagihan, masalah dadah, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu. Itu masalah yang paling besar tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat, gamaknya lah. Wallahualam, kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright, okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, undi mulai malam ni. Kalau belum buat, dah buat, teruskan, jangan sombong. Dah buat, jangan sombong. Belum buat, jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun, Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat, Allah terima. So semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah, jadikan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa kini, doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting, sebab majority, please ya, Taubah bertanggungjawab, majoriti orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, tak buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tu pun tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Taubah jawab, aku dah cakap ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu yang banyak keras kepala. Jadi pernah buat ya. Okey, faham ya? Gurau-gurau juga serius ya. So Taubah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib. Apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Taubah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah. Betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari. Jangan lupa kita kalimah taibah, la ilaha illallah, syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan. So hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So semua orang ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat, maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis kursi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah. Bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward. Okay? Ini antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah. Ikut kajian antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minit, 90 minit settle. Makan pukul 6, 7.30 anak boleh mengaji, boleh belajar. Perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat. Menghadap kiblat sunnah, ya. Badan kita dicipta dari tanah. Jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah. Berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah. Kan cantik, ya? Doakan cikgu-cikgu. Survey taubah, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak pesan. Mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic. Cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya masya-Allah tabarakallah. Jauh. Ya, kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu. Doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah. Doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please. Ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru taubah, Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine, kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin. Semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang, ya. Orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrahlah. Ini semua benda yang patut kita hijrah, ya. Bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maktan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik langkah. Ni praktikal, bukan teori. Praktikal. Kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward, ya. Kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allahumma

atau dance dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahu mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda, bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju, ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai office tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ini. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ini kena sekolah, hari ini kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sebenarnya Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di premis perniagaan, di kenderaan anda, jangan lupa.
kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya nak kongsi sedikitlah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahiri, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 66 minit pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM mempersonakan waktu ini. Dan saudara, sebagai makluman, kita bersama sebentar tadi 6 pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan saudara, sebentar lagi kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mu'min Minun ayat 62 hingga 89 yang akan disampaikan oleh Ustaz Ukasha Muhammad dan terjemahan oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan 6.30 minit pagi, seperti biasa juga, Permata Hati akan ke udara hari ini menyambung tajuk sunat-sunat ketika solat yang disampaikan oleh penceramah kita Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Dan 6.50 minit pagi, kapsul Jana Minda Motivasi bersama dengan Ustaz Fadli Syamin. Dan saudara, semoga apa pun yang kita lakukan waktu ini berjalan lancar dan semoganya berada dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan yang sedang memandu waktu ini, ke mana agaknya destinasi anda? Moga selamat sampai ke destinasi dengan selamat dan berhati-hati ketika memandu. Dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana anda berada, apa yang anda lakukan, kami sentiasa ada untuk menemani hari anda. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun.
3: Dan kami tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dan di sisi kami ada sebuah kitab suratan amal yang menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya.

0: Amin.
1: Maka, adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak dapat memahami kata-kata ajaran yang disampaikan kepada mereka? Atau kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang telah lalu?
2: أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
1: Atau kerana mereka tidak kenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya.
2: أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
1: Atau kerana mereka mengatakan padanya ada penyakit gila. Sebenarnya bukan kerana semua itu, bahkan kerana Rasul mereka datang kepada mereka membawa agama yang tetap benar, dan tabiat kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran.
2: Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ
1: Dan kalaulah kebenaran itu tunduk mengikut nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi, serta segala yang ada. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Namun, Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya.
2: Am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin.
1: Atau adakah kerana itu engkau meminta kepada mereka sesuatu imbuhan sebagai hasil pendapatan seruanmu? Ini pun tidak, kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik, dan dialah pemberi rezeki yang paling baik.
2: Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim.
1: Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus.
2: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Dan sesungguhnya, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu.

0: Dan sekiranya kami menaruh belas kasihan kepada mereka, serta kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka akan tetap terus meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menimpakan mereka dengan azab di dunia, maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan tidak pula berdoa kepadanya dengan merendah diri serta insaf.
1: حتى

0: Dan dialah yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Namun, amatlah sedikit kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan dialah yang menciptakan serta membiarkan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan.
1: وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir?
1: Bal qalu misla ma qala al-awwalun.
0: Mereka tidak juga mahu berfikir, bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh yang terdahulu, orang-orang yang ingkar.

0: Simon.
1: Mereka berkata, adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, kami akan dibangkitkan hidup semula?
2: Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin.
1: Sesungguhnya kami telah dijanjikan perkara ini, kami dan nenek moyang kami dari dahulu lagi. Perkara ini hanyalah cerita dongeng orang terdahulu.
2: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
1: Tanyakanlah wahai Muhammad, milik siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya jika kamu betul mengetahui?
2: Sayaquluna lillahi qul afala tazakkarun.
1: Mereka akan menjawab, milik Allah, katakanlah, mengapa kamu tidak mahu ingat dan sedar?
2: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
1: Tanyakanlah lagi, siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbir langit yang tujuh dan Tuhan yang mempunyai arasy yang agung?
2: Sayaquluna lillah qul afala tattaqun.
1: Mereka akan menjawab, semuanya milik Allah, katakanlah, mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

0: Moon.
1: Tanyakanlah lagi, siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta dia dapat melindungi segala-galanya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada kekuasaannya? Jawablah, jika kamu mengetahui.
0: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
1: Mereka akan menjawab, segala-galanya dikuasai oleh Allah. Katakanlah, jika demikian, bagaimana kamu terpedaya kepada perkara yang tidak benar?
0: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat ketika solat, kita ikuti bersama.
1: Minta afiat ini kerana apa? Dalam bentuk afiatan jasmani dan rohani. Rohani kita kalau tak afiat, susah. Ya? Rohani kita kalau tak afiat, ada je prasangka dengan orang. Dia jadi penyakit tau. Jadi penyakit. Pandang orang ni, ni tak betul, orang ni tak betul. Susah kita hidup macam tu. Kan ada je prasangka dengan orang. Kita duduk ni, kita rasa, dia orang ni jangan nak santau aku. Ada ni tak senang. Dia jadi tak hidup. Hidup ni dia jadi tak aman. Dia jadi tak aman. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian keafiatan di darul baqa' di akhirat ialah orang selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Kerana itulah merupakan kejayaan yang hakiki dalam kehidupan. Hidup manusia, dia berjaya daripada api neraka, itu kejayaan hakiki. Selamat tubuh badan dia, selamat dia punya jasmani dan rohani. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, iaitu yang kedua. Yang ketiga apa? Nabi ajar minta. Wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait. Beri aku pertolongan seperti mana orang-orang yang engkau berikan pertolongan. Jadi tuan-tuan minta pertolongan Allah, kita berhajat. Kita ada kuasa, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Kita ada harta banyak, kalau Allah tak tolong, tak boleh. Kita ada kekuatan, ada kemampuan, Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kehidupan kita ni mesti. Nawaitunya lillahi ta'ala. Tanpa ada pertolongan Allah, kita tak mampu. Dan apa sahaja wa imma kita nak melakukan kebaikan, nak melakukan ibadat, kalau tanpa ada pertolongan Allah, nasaya kita tak mampu. Kita perlu tuan-tuan. Mana tansurullah wala yansurkum. Mana kalau tak ada pertolongan Allah, tak boleh. Sebab tu kita lihat Nabi ni dalam peperangan Badar minta dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau tak tolong agama engkau, nasaya tidak ada orang yang boleh tolong. Kerana kami tak mampu tolong. Kan? Bayangkan berperang dalam keadaan jumlah, kuantiti yang sedikit. 300 orang nak lawan 3,000. Kita fikir hukum adat dia. Hukum adat mengatakan, maknanya yang banyak, aglibu yang kecil. Kan? Itu hukum adat. Tapi ketika mana Allah Ta'ala kata, tidak begitu. Sebab aku beri tolong. Agamanya aku tolong. Sebab tu tuan-tuan, 3,000 kalah dalam peperangan. Jadi ini tuan-tuan, muslimin, muslimat. Perlu pada bantuan dan pertolongan Allah. Kan? Kita nak beramal, nak buat benda baik, kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak boleh. Yang seterusnya, wa barik li fima a'tait, berikan berkat

tahu di manakah harta tu dia pergi. Umur kalau tak berkat, dia tak tahu di mana umur tu habis. Kita tengok sebagai contoh seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni umurnya pendek, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin orang dalam ni lagi panjang umur. Imam Nawawi umurnya 42 tahun. Sebahagian kata 43 tahun. Kan? 43 tahun ni dia masuk umur matang. 40 ni umur matang. Tapi dia sibuk, dia berkatnya umurnya ni tuan-tuan, dia sibuk. Daripada kecil dia belajar. Kemudian apabila dia dah ada ilmu, dia mengajar orang. Kemudian dia menulis. Banyak buku-buku yang ditulis. Kemudian yang menulis itu, yang menyalin semua tulisan-tulisan itu ialah Ibnu Salah. Seorang anak murid dia. Kan? Kitab Arba'in Nawawi itu ditulis oleh Ibnu Salah. Anak murid dia. Jadi ketika mana umur dia 43 tahun, Imam Nawawi tanya pada anak murid. Wahai anak murid aku. Dia kata, apa yang lagi aku belum buat? Dia kata, tuan guru, semua dah buat dah. Buku tulis macam-macam buku dah. Berbagai-bagai cabang ilmu kau tulis. Satu lagi perkara yang kau buat, belum kau buat, kau belum kahwin lagi. Ceritanya saya fikir kahwin juga. Itu jadi lain tau. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, tak terfikir dalam otak. Ini menunjukkan apa tuan-tuan, umurnya berkat. Sehingga hari ini kalau kita pergi di mana-mana ceruk dunia, sama ada kita pergi di utara, selatan, timur, barat, tak ada yang kita tak jumpa buku Imam Nawawi. Paling tidak orang akan baca Arba'in Nawawi, makna hadis 40. Orang akan baca tu. Diterjemah dengan berbagai-bagai bahasa. Nak tunjuk berkatnya tuan-tuan. Umur dia tu berkat sehingga dia boleh menulis satu buku. Himpunkan 40 hadis. Sampai sekarang orang baca lagi. Orang baca bukan sekali, berulang-ulang kali orang baca. Tak pernah-pernah jemu orang baca. Makna berkat yang tuan-tuan. Cuba kita tanya kita. Apa keberkatan yang dah kita buat? Madam, apa keberkatan yang kita buat dalam hidup kita? Umur panjang-panjang, tapi apa kita buat? Kita nak tengok umur kita tu berkat tidak? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkat. Tengok kalau banyak harta berkat. Tengok para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, hartanya berkat. Sampai sekarang hartanya tak habis-habis digunakan. Berkat tu harta. Sampai sekarang tak habis-habis. Kan? Tidak ada dalam sejarah orang mati meninggalkan akaun dia dalam bank. Duit ni masih beroperasi lagi. Sedangkan Sayyidina Uthman tu dah meninggal lama dah. Sekarang kalau pergi di Madinah memang ada. Funduk wakaf Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, orang dah tak ada dah. Kan? Dia punya hotel tu 10 tingkat. Tuan-tuan bayangkan berkatnya harta dia. Ini tuan-tuan nak tunjuk. Nak minta apa? Pagi-pagi minta berkat. Berkat umur, berkat ilmu. Tanda bagaimana ilmu berkat, makna ilmu kalau diajar, orang boleh ambil manfaat. Orang boleh beramal daripada tak tahu jadi tahu. Itu tanda berkat. Ada anak-anak yang berkat macam mana? Anak ni memberi manfaat. Bukan dia beri duit, tuan-tuan. Dia boleh doakan kita. Waktu kita mati besok, dia boleh doa. Allahumma ufillahu. Kan? Dia boleh doa kita.
Sebab Nabi SAW menyebutkan

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisa Min.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, dan saya kena percaya insya

sempurna para pendengar sekalian. Betul ke tak betul lah? Jadi hari ini kita nak share tentang cara-cara bagaimana nak mengatasi cabaran hidup agar kita hari ini terus menjadi orang yang positif, doing positif dan akhirnya menghasilkan hari ini tindakan yang positif. Tiga benda tu, saya ulang. Yang pertama, fikir yang positif, doing yang positif, benda buat yang positif dan insyaAllah akan menghasilkan perkara-perkara yang positif. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita lihat, ramai orang hari ini yang mengalami cabaran hidup kat luar sana, kadang-kadang dia menjadi orang yang hari ini stres yang sangat-sangat tak terkawal. Sampai satu tahap tuan-tuan, ada yang sanggup mencederakan hari ini diri. Ada yang sanggup membunuh diri. Subhanallah. Yang ni yang kita tak nak. Tapi bila kita tahu cara bagaimana nak monitor bila mana kita diberikan ujian dan cabaran hidup ni, akan menjadikan kita manusia yang insya Allah akan jadi manusia.

Allah dekat kita. Betul ke tak betul? Ha. Sebab bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, bila ramai orang hari ini hidup susah, ramai orang hari ini tempuh pelbagai ujian dan cabaran, dia rasa seolah-olah hari ini hidupnya tak adil. Kan saya dah bagi tahu dalam segmen yang sebelum ini tentang sangka baik dengan Allah. Maka bila kita bertemu dengan ujian sebegini, janganlah kita bersangka buruk dengan Tuhan. Maka kita tambahkan rasa syukur kita. Ya Allah, syukur aku, walaupun aku kehilangan satu perkara, tapi aku masih ada lagi perkara lain yang boleh membahagiakan aku. Ha, betul tak betul? Bila kita fikir macam

0: kita. Mudah-mudahan tip yang pertama ini memberikan sedikit impak kepada para pendengar, dan tunggu untuk tip yang seterusnya dalam segmen Jalan Minda bersama dengan saya Ustaz Fadhil Samin di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. MagFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Ketua pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Lakukan bermain

prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Ya, antara kandungan berita pagi ini, Kerajaan Negeri Melaka bercadang menambah baik anugerah Seri Melaka tahun depan dengan menambah lebih banyak kategori. Pemandu lori dan isterinya didakwa di Mahkamah Seksyen Air Keroh atas tuduhan mendera anak perempuan mereka hingga mengalami bengkak, lebam dan birat selain trauma, dan Kementerian Pendidikan beri penekanan serius terhadap isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah. Berita penuh bersama penyampai Nur Syafiq Nasari.

1.3 FM mempesonakan 7.50 minit pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama dengan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Tak kira di mana pun anda berada. Ada yang baru je kan, nak ke tempat kerja, dalam perjalanan nak ke tempat kerja, moga selamat sampai. Dan yang dah sampai kat tempat kerja tu, ada yang tengah duduk termenung kat meja kan, nak mulakan dari mana. Apapun saudara, semoga kita mulakan hari kita hari ini dengan pemikiran yang positif, kerana fikiran yang positif di pagi hari akan mempengaruhi hari kita sepanjang hari. Sebab kadang-kadang kan, kalau kita pagi-pagi muka dah monyok je, memang mood hari tu memang agak lemau je lah, kelaut lah kan mood tu. Dan apapun, moga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan dan dapat kita siapkan dalam waktu yang ditetapkan. Dan saya nak menyapa rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Ija, Cik Gaya, Joker, kita ada Mama Nomi, kita ada Mak Mokju, Tok Leh, orang Pahang jauh ni, kita ada siapa tadi, Hisham, dan kita ada ramai rakan-rakan kita yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama Melaka FM. Dan rakan-rakan yang masih lagi belum lagi follow media sosial Melaka FM, TikTok Melaka FM, jangan lupa untuk follow dan like. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Kita dengarkan ada banyak lagu-lagu istimewa yang disusun untuk anda pagi ini. Moga hari ini hari yang ceria, hari yang indah buat semua, insyaAllah.